Ya Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari ini. Rebon Joaquin melaju ke partai puncak turnamen level BWF World Tour Super 1000 ya. Setelah mengalahkan senior mereka, Sabar Karyaman Gutama, Mohresa Pahlevi Iswahani dengan skor 21-15-21-18 pada semifinal di Istora Sabtu kemarin. Pertemuan melawan Goh Isudin menjadi kesempatan bagi Raymond Joaquin ya untuk membalas kekalahan dari pasangan unggulan ketujuh tersebut, teman pro 2, karena terakhir mereka kalah dari wakil Malaysia itu ya di tempat yang sama, tepatnya pada Indonesia Masters 2026 Januari lalu dengan skor 19-21-13-21. Nggak bisa didemin gitu ya. Raymond Joaquin juga punya modal positif begitu ya, optimis mereka karena pernah mengalahkan Goh Isudin juga pada Super 500 Australian Open dengan skor 21-15-21-15, dan catatan itu membuat laga final Indonesia Open 2026 menjadi pertemuan yang tidak hanya mempertaruhkan gelar tapi juga momentum untuk menegaskan perkembangan mereka. Semoga menang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
7: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kemen Pro 2 FIFA akhirnya melonggarkan aturan terkait larangan membawa botol minum ke dalam stadion selama Piala Dunia 2026 setelah mendapat kritik dari berbagai pihak. Melalui media sosial resmi pada Jumat lusa, Kemen Pro 2 ya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyebut seluruh penonton diizinkan membawa satu botol air minum berbahan plastik lunak yang masih tersegel pabrik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan Kanada. Meski demikian, FIFA tetap mempertahankan larangan terhadap botol minum isi ulang berbahan keras ya. Organisasi tersebut beralasan keputusan itu diambil demi menjaga keamanan di dalam stadion. FIFA khawatir nih, botol berbahan keras itu berpotensi digunakan sebagai benda yang dilempar gitu ya ke arah pemain, supporter lawan maupun petugas keamanan. Karena itu aturan mengenai botol isi ulang itu tidak mengalami perubahan meskipun kebijakan terkait botol plastik sekali pakai ini sudah dilonggarkan, Kemen Pro 2. Keputusan FIFA ini sebelumnya sempat memicu gelombang kritik ya dari berbagai kalangan termasuk pejabat publik di kota-kota tuan rumah. Banyak yang menilai larangan membawa botol minum itu bisa membahayakan kesehatan penonton, terutama karena turnamen akan berlangsung pada musim panas dengan suhu yang sangat tinggi. Selain alasan kesehatan, FIFA juga mendapat tudingan bahwa larangan itu berpotensi menguntungkan penjualan minuman di dalam stadion gitu ya. Seperti diketahui, air mineral, minuman ringan, dan jus yang dijual selama Piala Dunia dipasok secara eksklusif oleh satu sponsor utama FIFA. Disebutin nggak? Nggak usah ya. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Kemen Pro 2. Dan memang dibayangi tantangan cuaca ekstrim begitu ya. Selain suhu yang diperkirakan dapat melampaui 32 derajat Celcius di sejumlah kota tuan rumah, turnamen juga berpotensi terganggu oleh hujan badai dan petir. Dan dalam kondisi itu, ketersediaan air minum yang memadai dinilai menjadi kebutuhan penting. Gak cuma buat pemain yang bertanding, tapi juga jutaan supporter yang memadati stadion selama berlangsungnya turnamen. Gimana? Mau nonton Piala Dunianya langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? Aduh mahal ya, berat di ongkos Kemen Pro 2, bokek ya. Apalagi kalau sampai ngutang dulu, waduh gak usah repot-repot ya. Kamu simak aja perjalanan Piala Dunia 2026, Kemen Pro 2 lewat siarannya RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ronaldo alias CR7 kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes. Pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Forbes mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta. Nilai tersebut setara lebih dari, kalau dikuruskan berapa ya? Dikali 18.000. Baiklah ya, gak usah ngomongin tentang kurs ya. Pokoknya $300 juta aja, gak usah dikurskan kemana-mana maksudnya gitu ya. Pencapaian itu menjadikannya atlet dengan penghasilan terbesar dunia, teman Pro 2. Posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya yang menunjukkan konsistensinya, teman Pro 2. Dan ini sulit ditandingi oleh atlet lain ya. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr ya. Nilainya diperkirakan mencapai $235 juta. Sementara untuk pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersial ya. Bisnis pribadi juga turut memperkuat sumber penghasilannya, teman Pro 2. Keberhasilan Ronaldo menunjukkan perubahan wajah olahraga modern ya. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan, tapi juga penghasilan dari yang lain, teman Pro 2. Merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor. Usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, hingga produk fashion. Bahkan berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui $1 miliar, di mana angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Wow, itu cara ngabisinnya gimana ya? Ya. Yus, teman perudah. Semoga nanti akan bermunculan Cristiano Ronaldo lain, teman Pro 2, dengan pendapatan yang fantastis. Dan yang pasti, teman Pro 2, kalau kamu pengen punya duit banyak, sedekah yang banyak juga.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kalau Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes, wah ini ya, Prancis, Inggris, dan Spanyol menjadi skuad termahal Piala Dunia 2026 ya. Tim nasional Prancis, Inggris, dan Spanyol menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro, sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis ya sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Teman Pro 2, tingginya nilai pasar skuad ini tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia ya. Jadi Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Jude salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Dan di sisi lain ada tim nasional Curacao peserta dengan nilai skuad terendah Teman Pro 2 sekitar 25 hingga 30 juta euro ya. Ya meski demikian, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Karena menurutnya, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan. Selain itu, pada kemampuan pemanfaatan peluang selama turnamen berlangsung.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman produser Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You, yang ini dikontribusikan untuk film Toy Story 5. Video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie, teman produser. Video tersebut sudah dapat disaksikan ya melalui platform Spotify dan Apple Music. Sementara untuk lagunya dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, dia juga membagikan video lawasnya di media sosial, teman Pro 2. Taylor Swift menyebut penciptaan lagu untuk karakter Jessie sebagai tantangan ya, sekaligus hal yang berasa alami, dan dia menyampaikan terima kasih banget nih buat Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Dia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaboratornya dalam proyek ini. Selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan vinyl. Wah, di zaman sekarang nih teman Pro 2 ya, masih bikin format fisiknya, dan edisi fisiknya ini dilaporkan teman Pro 2 cepat terjual habis ya. Sementara itu Toy

0: ye, bang.
1: Kau benar-benar jodoh.
0: Ih, abang. Ayah jadi malu, bang. Diliatin banyak orang tuh.
2: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita

0: cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di hari Minggu yang cerah ceria. Kayaknya relatif panas deh siang nanti ya. Sebelum berpanas-panasan, mumpung masih hangat nih teman Pro 2 suasananya ya. Kita menghangatkan juga hati kita dengan kepedulian terhadap sesama. Tiba-tiba aja tidak, karena tanggal 7 Juni hari ini ada satu peringatan teman Pro 2 yang mungkin ini bisa menyentuh hati dan juga membuka hati kita lebih peduli dengan sesama, lebih peduli dengan sekitar kita, terlebih peduli terhadap diri kita sendiri. Iya dong. Jangan cuman kamu berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain, tapi bahagiakan diri kamu sendiri juga, teman Pro 2 ya. Dengan porsi yang pas pastinya. Well, teman Pro 2, di hari peduli sedunia hari ini, teman Pro 2 ya. Secara internasional disebut sebagai World Caring Day. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong semua orang untuk saling peduli terhadap sesama. Seperti apa sejarahnya? Aku mau tanya dulu ke kamu. Menurut kamu nih teman Pro 2 ya, bentuk atau wujud kepedulian yang sederhana tapi berkesan itu apa? Silahkan komen di 08 11 36 9775, di WhatsAppnya Pro 2, atau di story Instagram Pro 2 @Pro2RRimadiun. Nanti kamu bisa request lagu juga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau ngebahas tentang Hari Peduli Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada 7 Juni, ini merupakan kesempatan buat semua orang untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Untuk saling peduli, berlatih kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, melatih empati juga teman Pro 2. Terlebih kalau mungkin selama ini kamu terkesan yang cuek banget, bisa dibilang begitu ya. Peringatan ini merupakan sebuah inisiatif dari organisasi Nirlaba sebetulnya ya, yang mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan merawat mereka sama banyaknya. Dengan tulus menanyakan bagaimana hari seseorang berjalan ya, bagaimana itu bukan sekedar basa-basi teman Pro 2 ya. Jadi menanyakan gimana kabar hari ini atau gimana pekerjaan kamu hari ini? Hari ini kamu lalui dengan seperti apa? Itu sebetulnya wujud kepedulian yang dalam teman Pro 2 ya. Sederhana, sepertinya sepele, terdengar seperti basa-basi, tapi kamu bisa melihat begitu ya dari tatapan mata, dari intonasi ketika orang menanyakan itu, ketulusan gitu ya. Itu adalah enggak cuman rasa khawatir saja kalau hal-hal yang kurang mengenakan terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana orang itu benar-benar peduli tentang apa yang sudah kamu lalui dalam sehari begitu ya. Ini benar-benar pernah aku rasain teman Pro 2 ketika ya berinteraksi begitu ya dengan orang luar yang aku pikir mungkin untuk pertama kali okay, kayaknya basa-basi deh dia nanyain kabar. Eh, gimana kabar kamu? Gimana pekerjaan kamu hari ini? Setelah berinteraksi beberapa hari dan dia selalu menanyakan hal yang sama, macam kayak rutin ya. Bangun pagi menanyakan, "Hai, gimana hari kamu? Gimana tidur kamu?" Nanti pulang kerja dia menanyakan lagi, "Gimana pekerjaan kamu? Kamu baik-baik saja?" Wow. Itu ternyata bukti sebuah kepedulian teman Pro 2 ya. Yang mungkin kalaupun gitu ya, kita menjawabnya, "Aduh, hari ini tuh berat banget." Dia juga enggak yang akan membantu meringankannya, tetapi ternyata dengan menjawab pertanyaan itu hati kita lega. Dan itu benar-benar deh ya aku rasain dan jadi apa ya? Mungkin akan menjadi kebiasaan juga gitu ya, menanyakan hal yang sama kepada orang-orang rumah, kepada orang-orang di sekitar, kepada orang-orang yang kita cintai gitu ya. Misalnya aja pada anggota keluarga yang urusan aktivitas di luar, tanyain gimana tadi acaranya. Atau mungkin ada di kamu, gimana tadi sekolahnya? Kakak kamu gimana, Kak? Tadi meetingnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah wujud kepedulian yang sederhana tapi menurut aku bermakna banget. Setiap bangun tidur gitu ya, tanyain ke orang tua, gimana mama papa tidurnya nyenyak, bangun tidur gak pusing kan. Wah, itu benar-benar kepedulian yang berkesan banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu nih bentuk kepedulian sederhana tapi berkesan banget, mendalam banget, itu seperti apa? Boleh komen, boleh request single ya. Nanti habis ini aku bacain beberapa komentar yang sudah masuk teman Pro 2 dan nyiapin dulu ya request kamu. Kalau ada di playlist pasti bisa akan langsung aku putar buat kamu.

0: station. Call of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2 di Hari Peduli Sedunia. Bentuk kepedulian sederhana tapi bermakna menurut kamu itu seperti apa teman Pro2? Silakan di komen ya. Selamat pagi buat siapa? Bentar ya. Ah, dari Zulia ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Enggy seluruh Indonesia. Wah, ini fansnya Enggy Calvaro teman Pro2 ya. Selalu bahagia, tetap tersenyum. Amin. Ini ngomong-ngomong Zulia, bentuk kepedulian sederhana tapi bermakna menurut kamu apa? Ya, kalau aku tadi menanyakan kabar gitu ya pada orang terdekat kita, sahabat kita gitu ya, atau orang-orang rumah, itu sebetulnya bentuk kepedulian ya. Di dalamnya ada kepedulian yang sangat besar ya, kekhawatiran, kemudian ya pokoknya kepedulian aja begitu ya. Terus juga yang masuk di IG-nya Pro2 ada siapa aja ya, aku say dulu buat Yeni, katanya bentuk kepedulian sederhana yang bermakna adalah ramah menjawab kalau ditanyain sesuatu sama orang lain. Aduh, ya. Terus juga ada Aprian, katanya mendengarkan curhatan kita tanpa menghakimi kak, itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang sangat bermakna. Nanti ditungguin requestnya, aku mau play dulu Enggy Calvaro-nya teman Pro2 ya. Sebetulnya ini lagu galau, tapi ya it's okay lah ya, sesuai dengan janji aku ke kamu. Buat yang udah komen, aku play request kamu teman Pro2. Silakan ya yang mau request lagi, tapi komen dulu ya, bentuk kepedulian yang sederhana tapi berkesan menurut kamu itu apa?

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Terima kasih untuk kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apapun bentuk kepedulian kamu teman Pro 2 ya, yang pasti karena kita ini makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Saling lah ya. Wujud kepedulian adalah cara untuk kita tetap terhubung dengan yang lain teman Pro 2 ya. Dan banyak cara untuk memperingati Hari Peduli Sedunia. Gak tentang bagaimana kita berdonasi, gak tentang kita melakukan aksi sosial yang melibatkan banyak orang atau komunitas. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari

Terima kasih buat yang udah komen juga, semoga sudah terpuaskan ya dengan single-single yang kita play buat kamu teman Pro 2. Stay tune di 95,2. Masih satu sesi di Spada sebelum nanti kita lanjut di Santai Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Tren perjalanan menunjukkan pergeseran preferensi generasi Z dan milenial ke arah destinasi yang unik dan belum banyak dikunjungi. Melimpahnya pilihan destinasi justru membuat pengambilan keputusan perjalanan semakin kompleks, terutama menjelang musim liburan. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan kurasi destinasi yang ringkas dan relevan, sehingga calon wisatawan dapat mengeksplorasi pilihan tempat wisata secara lebih terarah dan efisien, sekaligus mempermudah perencanaan perjalanan dan mobilitas selama liburan.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id

Tren perjalanan santai atau slow travel kini semakin diminati wisatawan Asia, dengan Rayong di Thailand dan Kolegowa di Sulawesi Selatan menjadi destinasi favorit untuk masa inap yang lebih panjang. Dari data Agoda menunjukkan bahwa wisatawan mulai beralih dari eksplorasi serba cepat menuju pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, menyatu dengan budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat lokal. Di tengah ritme hidup modern yang serba cepat, slow travel muncul sebagai cara untuk melambat dan menikmati perjalanan secara utuh. Agoda mencatat bahwa destinasi seperti Kolegowa, Bali, dan Jakarta menjadi tempat pilihan utama wisatawan Indonesia. Sementara Tokyo menjadi favorit bagi mereka yang bepergian ke luar negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terpanjang kamu naik kereta api dari mana ke mana nih? Sudah pernah coba rute kereta api terpanjang di dunia? Ya, layanan kereta langsung terpanjang di dunia yang menghubungkan Moskow, Rusia, dan Pyongyang, Korea Utara kembali beroperasi sejak Juni 2025. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 hari penuh ini tercatat oleh Guinness World Record dengan total jarak tempuh fantastis yakni sekitar 6.213 mil atau sekitar 10.000 km. Sebagian besar rute perjalanan ini menggunakan jalur kereta api Trans-Siberia, rel tunggal terpanjang di dunia yang membentang 5.772 mil dari Moskow hingga Vladivostok. Bagi penumpang tujuan Korea Utara, mereka akan menempuh perjalanan menggunakan gerbong khusus yang dilekatkan pada kereta Trans-Siberia. Setibanya di Vladivostok, gerbong tersebut akan dipindahkan ke rangkaian kereta lain untuk melanjutkan perjalanan ke Pyongyang. Layanan kereta langsung Moskow-Pyongyang ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat terhenti total akibat kebijakan pembatasan ketat yang diberlakukan Korea Utara saat pandemi COVID-19. Yeah.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta,

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Marc Marquez tampil dominan saat menjuarai sprint race MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada Sabtu kemarin. Pebalap Ducati Lenovo itu mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish tanpa mendapat ancaman berarti dari para rivalnya. Marquez yang memulai balapan dari pole position langsung melesat selepas lampu start padam dan sukses mengamankan posisi pertama. Di belakangnya, Pedro Acosta dari KTM dan Marco Bezzecchi dari Aprilia mengikuti di posisi kedua dan ketiga. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Marquez menjelang balapan utama MotoGP Hungaria 2026 yang akan digelar hari ini. Informasi lain, teman Pro 2, penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI Viralin Dong diproduksi Falcon Picture melibatkan 3 penulis asal Thailand. Produser Falcon Picture, Frederica, mengatakan bahwa pelibatan penulis asal Thailand dalam penggarapan proyek film tersebut dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Karena Warkop DKI Viralin Dong berlatar budaya Indonesia, penulisan naskah film dilakukan oleh kolaborator dari Thailand bersama dengan penulis Indonesia. Indra Warkop membantu tim penulis dengan memberikan gambaran mengenai persahabatan, gaya canda, dan cara penyampaian kritik grup lawak Warkop DKI. Sutradara Herwin Novianto mengatakan bahwa film Warkop DKI Viralin Dong dirancang untuk menjembatani generasi lama dan generasi baru penyuka lawakan Warkop DKI. Film ini dibintangi oleh Desta Mahendra, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro dijadwalkan ditayangkan di Bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantas.

0: kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune memilih Pro 2, teman kamu di hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Dengan apapun kegiatannya yang lagi nyantai atau mengisi libur dengan produktif ya. Single-single hits pilihan hadir ke ruang dengar kamu di Hitlist Weekend. Edisi minggu ini teman Pro 2 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, dua sesi kamu bisa nikmati single-single koleksi terbaru, atau yang mau nostalgiaan dengan single-single lawasnya Pro 2 bisa banget ya. Request di 08 11 369 7755, yang ada di playlist bisa langsung kita play buat kamu ya. Dari Anggi Marito, teman Pro 2 ya, biar gak sedih melulu, karena memang yang paling pahit adalah tahu kenyataan tidak bisa bersama tapi tetap mencinta. Aduh. Yang mau request single-single yang tidak galau nih teman Pro 2 ya. Jangan requestnya yang galau-galau mulu, kenapa sih ya? Boleh banget nih teman Pro 2 ya. Tapi aku mau play dulu ini kolaborasi yang galau juga sih. Tapi aku suka ya. Raisa featuring Roni Parolian, spesial buat kamu, ditungguin yang request Sabrina Leonor ya. Tetap bareng di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?

Kalau ada mesin waktu teman Pro 2, kamu ingin bisa kembali ke masa atau momen yang mana? Atau mungkin kamu lebih memilih untuk gak usah kembali lah ya. Ingat aja momen itu, kamu ambil banyak pelajaran dari sana untuk menghadapi di masa depan, siapa tahu begitu ya, kamu menemui situasi yang serupa teman Pro 2. Dan dari pengalaman itu, dari pelajaran itu, kamu tidak akan ya kembali mengulangi hal yang sudah terlalu sudah berlalu sebelumnya. Ya deh, dari Budi Doremi, teman Pro 2, terima kasih buat yang udah gabung di 08113697755 ya. Dari tidak disebutkan namanya. Bagaimana aku bisa menyapamu yang ada di 7104 ya. Terus juga selamat pagi jelang siang. Udah siang ya, tapi rasanya masih pagi ya. Yang ada di 3590 dan yang request Sabrina Leonor lagi. Tadi siapa ya? Oh, dari Galuh Puspitasari ya. Tidak berlama-lama, langsung aja aku play karena nunggunya udah dari tadi teman Pro 2. Yang mau request masih bisa ya, WhatsApp di 08113697755.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Taylor Swift dan Travis Scott, cuman Pro 2 yang dikabarkan akan turut menyemarakan bulan pernikahan sedunia. Emang musim orang nikah, teman Pro 2 ya. Tapi bukan bulan ini gitu ya. Mereka dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan pada 3 Juli 2026, teman Pro 2 ya, di New York City. Publikasi hiburan Page Six mengutip seorang sumber yang menyampaikan bahwa semua orang sudah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Tapi bocor juga begitu ya. Jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan Travis ini berkisar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantaranya Benson Boone dan Carly Close. Perwakilan Taylor Swift belum menyampaikan pernyataan resmi ya mengenai rencana pelaksanaan upacara pernikahan sang artis di Madison Square Garden pada awal Juli mendatang. Cuman dari The Hollywood Reporter mewartakan bahwa Madison Square Garden ini memang merupakan kandang tim New York Knicks dan New York Rangers begitu ya. Arena itu juga sering digunakan untuk konser, termasuk konsernya Taylor Swift, teman Pro 2. Mereka pacaran mulai musim panas ya 2023, teman Pro 2, dan mengumumkan hubungan mereka ke publik pada September 2023. Sementara pertunangan mereka diumumkan pada Agustus 2025 lalu. Gimana? Apakah akan menjadi hari patah hati sedunia juga? Ya. Kalau kamu nanti nikahnya tanggal 3 Juli, teman Pro 2, berasa Taylor Swift dan Travis Scott gak sih?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini teman Pro 2. Kania, tutasin dulu kebersamaan untuk sesi yang pertama. Nanti lanjut barengan sama Anjani Moy. Masih di Hitlist Weekend, yang mau request masih bisa WhatsApp di 08 11 369 7755.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Tentunya kita masih ada di Hit List Weekend ya, dan aku masih bakal play lagu-lagu hits buat nemenin kamu tentunya teman Pro 2. Yang mau request juga boleh banget ke 0811-369-7755 dan tentunya nanti bakal aku play. Tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Selain puterin kamu lagu-lagu hits ya Temu Pro 2, aku juga punya beberapa informasi nih terkait musik tentunya. Kali ini ada Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang resmi telah merilis daftar lagu lengkap untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Proyek yang digarap oleh FIFA Sound ini mencetak sejarah baru sebagai proyek musik multiband terbesar dan paling ekstensif yang telah dibuat untuk turnamen Piala Dunia dengan menghadirkan total 18 lagu lintas genre. Wow, kali ini banyak ya lagunya Temu Pro 2. Album ini menonjolkan keberagaman budaya lewat kolaborasi para musisi global ya dari berbagai belahan dunia. Salah satu kolaborasi yang paling mencuri perhatian nih Temu Pro 2 hadir lewat lagu berjudul Goals yang dibawakan oleh idol K-pop ya. Siapa lagi kalau bukan Lisa, diva pop ini ya Temu Pro 2. Ada juga Latin Anita dan bintang Afrobeat Rema. Selain itu, ada juga track Game Time dari Future dan Tila, Illuminate oleh Jesse Reyes dan Eliana, Blessing dari Stormzy, Friday dan Angel, hingga Die Die yang mempertemukan Shakira dengan Burma Boy. Daftar kolaborasi ini Temu Pro 2 semakin lengkap ya dengan kehadiran band legendaris asal Inggris The Rolling Stones yang menyumbangkan lagu In The Stars versi remix ini Temu Pro 2. Kemudian ada juga solois Mexico, Alejandro Fernandez juga turut ambil bagian nih lewat lagu Mi Mexico Lindo, menyusul duo Jelly Roll dan Karin Leon yang lagunya Lighter telah lebih dulu diumumkan nih sebagai rilisan pertama dari album ini. Dan tentunya Temu Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino ini juga menyatakan pemilihan musisi global ini sengaja gitu. Katanya dirancang untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat internasional. Dan tentunya album ini juga jadi media perayaan ya yang bisa untuk kolaborasi juga dengan menyatukan olahraga dan juga musik Temu Pro 2. Selain dapat dinikmati melalui berbagai platform streaming digital ya, lagu-lagu dalam album ini juga akan dibawakan secara langsung live nih dalam rangkaian konser hitung mundur atau countdown konser ya, yang digelar di 3 kota besar yaitu di Mexico City, Toronto, dan juga Los Angeles. Kemeriahan tersebut juga dipastikan bakal mengema dalam upacara pembukaan di 3 negara tuan rumah ya, yaitu di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga di Kanada. Selain mencetak rekor melalui jumlah track lagu terbanyak dalam sejarah ya Temu Pro 2, edisi Piala Dunia kali ini juga menyatakan sejarah baru dengan diadakannya pertunjukan jeda babak pertama atau halftime show pada pertandingan final. Wah, kayaknya menarik ya Temu Pro 2. Pertunjukan tersebut akan digelar di Stadion MetLife New Jersey ya, dengan menampilkan aksi panggung dari Shakira, grup idol asal Korea Selatan BTS, waduh ARMY bakal seneng banget nih, serta ada juga diva pop dunia yaitu Madonna. Wah, gak diragukan lagi ya Temu Pro 2 konsernya nih, jadi semakin semangat buat nonton Piala Dunia. Tentunya kamu juga bisa nih nonton nanti di TVRI dan juga di RRI sebagai media official ya yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio Medion, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih barengan sama aku Jenny ya. Teman Pro 2 di siang hari ini. Kali ini aku punya info nih dari satu musisi, Ellie Goulding, teman Pro 2, yang kali ini mengumumkan kehadiran album studio keenamnya yang bertajuk I Know Too Much. Album berisi 10 track ini, teman Pro 2, dijadwalkan akan dirilis nanti di tanggal 4 September mendatang ya, menyusul kesuksesan album Higher Than Heaven yang sempat menduduki puncak tangga lagu di Inggris pada 2023 lalu. Sebagai pembuka dari era baru nih, teman Pro 2, Goulding meluncurkan single berjudul Black Prada Dress yang sebelumnya udah pernah dibawakan perdana saat tampil di dalam acara BBC Radio First Big Weekend di Sunderland di bulan lalu nih, teman Pro 2. Melalui album barunya ini, I Know Too Much, Ellie menjanjikan gitu ya, katanya karya yang jauh lebih personal dan juga lebih jujur gitu. Mungkin bersumber dari dirinya sendiri gitu mungkin ya, teman Pro 2. Proses kreatif kali ini diakui Ellie menjadi wadah bagi dirinya untuk menuangkan emosi layaknya sebuah buku harian gitu. Ini nulis buku harian tapi dijadikan lagu dan dapat duit. Apakah kamu gak pengen gitu, teman Pro 2? Ia juga menambahkan eksplorasi warna musik dan tempo baru ini jadi fokus utama dalam proyeknya kali ini, teman Pro 2. Dan ide-ide mengenai kebebasan yang lahir dari ketidaktahuan ini jadi pondasi dasar dari penamaan album yang paling baru ini, teman Pro 2. Ellie Goulding ini merasa gitu ya bahwa materi baru yang dia siapkan kali ini adalah titik paling bebas gitu katanya sepanjang karir bermusiknya. Ia juga gak lagi ngerasa terbebani untuk memuaskan ekspektasi industri atau pihak lain nih dalam menulis lirik lagu. Jadi ini dia benar-benar bebas dan juga jujur gitu ya, gak mikir nanti laku gak ya, nanti banyak yang suka gak ya, yang penting dia suka aja gitu ya, teman Pro 2. Yang penting dia happy, dia suka gitu ya. Dan teman Pro 2, aku masih bakal play lagu-lagu hits buat kamu di siang hari ini sampai nanti jelang pukul 12 siang ya, sebelum kita geser ke segmen berikutnya. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, sesaat lagi ya akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya nanti tepat di pukul 11 lebih 35 menit.

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

الله. الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: طبق سجارة. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital. Feels like yesterday.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Malam Rawan dari Rizky Febian ya, meskipun ini masih siang ya, tunggu Pro 2. Tapi lagunya cukup menghibur untuk di siang hari ini ya, tunggu Pro 2. Dan tentunya thank you banget buat kamu yang udah join di Santai Siang Hitlist Weekend kali ini ya, teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah request-request tadi barengan sama Kania juga. Dan abis ini kita akan bergeser ya, teman Pro 2, ke segmen berikutnya di sedisi yang kulineran. Nanti tuh bakal bahas apa ya, tungguin aja deh ya pokoknya. Sambil aku cari-cari info-info yang terkini gitu ya, mungkin yang lagi-lagi viral apa gitu ya, nanti aku cari dulu. Kebetulan banget masih belum kepikiran gitu ya teman Pro 2. Jadi tungguin aja lah ya, nanti kita akan bahas pokoknya yang seru. Dan sebagai penutupnya di Hitlist Weekend kali ini teman Pro 2, aku punya satu single dari Sabrina Leonor nih, featuring Yovie Widianto, Takkan Terganti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

95,2 Pro 2 Radio Mandi untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih barengan sama aku Anjani Moi ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kalau tadi kita udah play lagu-lagu hits ya, meskipun sepanjang hari kita juga play lagu-lagu hits buat kamu, tapi tadi spesial di segmennya Hit List Weekend ya teman Pro 2. Kali ini udah jam 12 lebih, artinya kita harus bahas-bahas makanan ya, kan cocok nih sama jamnya. Buat nemenin kamu makan siang atau jajan mungkin ya teman Pro 2, harinya hari Minggu. Ya sudah sepatutnya kita hari ini jajan. Nah kali ini teman Pro 2, kalau beberapa waktu lalu tuh yang ngetren tuh maca kan ya, ijo-ijo. Nah sekarang nih kayaknya mau bergeser trennya teman Pro 2, ada yang namanya ube. Apa ini ube teman Pro 2? Kita kalau scroll sosial media sekarang tuh kayaknya udah mulai muncul ya yang warna ungu-ungu ya. Ini ungu bukan sembarang ungu. Tren ube ini memang tengah menguasai makanan dan minuman kekinian nih teman Pro 2. Usai popularitasnya matcha yang melesat ya sepanjang tahun 2025 dan 2026 ini, bisa jadi nih kini saatnya ube yang berganti bersinar gitu ya. Padahal baik matcha maupun ube ini sama-sama bukan bahan pangan baru nih di dunia kuliner teman Pro 2. Momentum yang hadir gini membawa ube ke levelnya yang agak beda gitu ya. Gak cuman sebatas kue asal Filipina, ube ini jadi rasa yang paling dicari nih, masuk ke menu kafe, brand minuman terkenal, hingga gelato artisan nih teman Pro 2. Nah kenapa sih baru sekarang ini ube banyak dibicarakan gitu ya teman Pro 2? Nah ini sadar atau tidak, makanan atau minuman berwarna emang punya daya tarik sendiri ya di mata kita sebagai konsumen gitu ya. Warna ini penting untuk menggait minat untuk mencicipi suatu makanan maupun minuman. Hal itu pun sama nih sama ube teman Pro 2, yang dia nih berwarna ungu natural, lebih ke ungu pastel gitu ya. Dan tentunya lebih cerah ya, meski fotogenik gitu ya teman Pro 2, tren ube saat ini lebih dari sekedar warna ungu yang cantik ya. Ube atau Dioscorea alata alias purple yam ini punya rasa yang unik nih katanya. Manis dengan aroma vanila halus di baliknya, saat kamu mengolahnya ube jadi lembut dan juga creamy. Nah kombinasi kedua hal itu ini membuat ube versatile, bisa masuk ke berbagai jenis hidangan, mulai dari pastry, cake, jajanan tradisional sampai dengan minuman dingin nih teman Pro 2. Ube ini ubi ya teman Pro 2, asal kamu tahu ya teman Pro 2. Dan faktanya tradisi mengolah ube ini telah berjalan ratusan tahun di Filipina, dan salah satu olahan tertua sekaligus paling ikonik adalah ube halaya. Nah ini nih sejenis selai ube yang kental dan manis. Nah selai ube ini juga menjadi dasar aneka hidangan penutup. Nah tapi aku belum tahu nih teman Pro 2, ube dengan ubi ini apakah sama, karena ube ini dari Filipina ya teman Pro 2, apakah sama dengan ubi yang ada di Indonesia? Nah kita nanti cari tahu ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 95,2 tentunya ya teman Pro 2, karena kita masih bakal seru-seruan play lagu-lagu yang pastinya buat nemenin hari libur kamu.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tumo Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas seputar Maca dan juga UB ya Tumo Pro 2. Ubi khasnya Filipina gitu katanya UB. Tapi dari fotonya sih mirip ubi ungu gitu ya Tumo Pro 2. Apakah mereka sama atau enggak? Coba nanti kalau udah tren, trennya udah masuk Madiun gitu ya, coba kita nanti akan merasakan gitu ya Tumo Pro 2, UB Filipina ini apakah sama dengan ubi ungu yang ada di Indonesia gitu. By the way, BTW Tumo Pro 2, kalau ngomongin, kita beralih ya, ngomongin tentang beras nih Tumo Pro 2, yang katanya naik ya harganya. Ya, di tengah ekonomi yang seperti ini ya Tumo Pro 2, mari kita menghibur diri dengan mengenal ya berbagai jenis beras yang katanya beras terenak di dunia. Apakah harganya semahal itu? Apakah ini berasnya emang beneran enak dengan harga yang terjangkau? Nah, ini ternyata ada 5 jenis beras yang katanya terenak di dunia ya. Meskipun sekilas terlihat sama ya Tumo Pro 2, tapi hampir setiap negara ini punya beras unggulan ya. Seperti beberapa negara yang dinobatkan memiliki beras terenak di dunia. Gak cuma jadi bahan makanan pokok ya, beras juga jadi bagian penting nih dari budaya kuliner hingga komoditas sebuah negara. Nah, belum lama ini ada situs traveling dan ensiklopedia kuliner ya, Tes Atlas, merilis daftar beras terbaik dan terenak di dunia di tahun 2026 berdasarkan karakteristik rasa, aroma, tekstur, serta popularitasnya di berbagai hidangan khas berbagai negara ya Tumo Pro 2. Ini dari daftar yang berisi 51 jenis beras ya dari berbagai negara yang punya keunggulan yang beda-beda, ada dari aroma yang khas hingga teksturnya pulen yang cocok dipadukan dengan aneka masakan. Nah, ini terpilih 5 nih Tumo Pro 2. Ada 5 yang mendapatkan nominasi beras terenak di dunia. Ada yang pertama Tumo Pro 2, Kauhomali. Ini nama lainnya juga Thai Jasmine Rice ya, beras premium yang berasal dari Thailand nih Tumo Pro 2. Emang kita semua tahu ya kalau Thailand juga penghasil beras yang bagus-bagus juga. Dan ini tuh terkenal karena aroma harum yang menyerupai bunga melati, kemudian teksturnya lembut serta cita rasanya sedikit manis. Kalau baunya melati, kalau di Indonesia agak serem ya saya. Tapi bagi mereka mungkin harum dan apa ya, beraroma yang malah menggugah selera gitu ya Tumo Pro 2. Varietas ini banyak dibudidayakan di wilayah timur laut dan tengah Thailand ya, terutama di Ubon Ratchathani, Surin, Royat, dan Yasothon. Salah satu kualitas terbaiknya adalah Kauhomali Tungkularonghai yang telah mengantongi sertifikat indikasi geografis atau GI. Setelah dimasak, bulirannya ini tetap lembut, sedikit agak lengket gitu ya, dan mengembang sempurna Tumo Pro 2. Karena karakteristik tersebut ya, Kauhomali sering menjadi pendamping berbagai hidangan khas Thailand ya, seperti kari hijau, kemudian aneka tumisan, hingga aneka olahan daging panggang. Kalau masaknya bener mah, beras enak apapun ya, maksudnya beras apapun jadi enak gak sih? Tapi kalau beras, menurut aku berasnya premium apapun tapi masaknya kebanyakan air, iya tetap aja banyak gak sih Tumo Pro 2. Jadi ya bergantung juga deh masaknya gimana.

Kemudian kamu semuanya kayaknya tahu deh beras yang satu ini tuh Pro 2, ada beras basmati. Ini masuk di nomor 2 nih tuh Pro 2 beras terenak di dunia. Wah. Dan ini juga paling terkenal juga ya, yang berasal dari India dan Pakistan. Varietas beras berbulir panjang ini punya aroma khas yang digambarkan seperti perpaduan kacang, ada perpaduan aroma bunganya, dan juga ada rempah-rempahnya nih teman berdua. Keunggulan utama basmati terlihat setelah dimasak ya, karena bulirannya tetap terpisah dan tidak saling menempel gitu ya. Karakter tersebut membuat saus kari atau semur lebih mudah melapisi setiap bulir nasi. Wah, aduh sepertinya enak ya. Semakin panjang bulirnya, maka semakin tinggi pula kualitas basmati. Selain unggul dari segi rasa ya, beras ini juga mengandung karbohidrat kompleks, magnesium, selenium, vitamin B, serta antioksidan yang menjadikannya pilihan populer ya bagi banyak pecinta kuliner di berbagai negara. Waduh, ini di yang aku baca ini ada fotonya dan sangat menggiurkan nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah pernah nyobain ya teman Pro 2, pasti aduh enak banget. Apalagi buat kaum-kaum yang suka sama beras yang pera gitu. Beras yang tidak lembek ya teman Pro 2. Ini cocok banget nih buat kamu nih teman Pro 2.

Yang menempati nomor 3 teman pro 2 ada beras dari Italia, yaitu Arborio, beras yang sangat identik dengan hidangan risotto nih teman pro 2. Beras berbulir pendek dan agak bulat gitu ya. Ini mengandung pati dalam jumlah tinggi sehingga menghasilkan tekstur lembut dan creamy saat dimasak. Jadi cocok ya untuk dibuat risotto nih teman pro 2. Nama Arborio ini diambil dari sebuah kota di kawasan Lembah Po, Italia. Berbeda dengan beras pada umumnya, Arborio ini tidak dianjurkan dicuci nih teman pro 2 sebelum dimasak karena lapisan pati aluminium berperan penting dalam menciptakan tekstur yang khas. Wah, ini mungkin jadi enggak selembut dan se-creamy kalau misalnya enggak dicuci gitu ya teman pro 2. Selain digunakan untuk risotto, Arborio ini juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan rice pudding, kemudian arancini hingga sup minestrone teman pro 2. Kualitas dan karakteristiknya yang unik ya membuat harga Arborio ini lebih mahal ya dibandingkan beras panjang biasa. Ya namanya juga beras dari negara lain gitu ya teman pro 2. Belum tentu juga ada yang nanam juga nih di Indonesia. Jadi harganya ya benar lebih mahal. Kemudian yang nomor 4 nih ada Aros Carolino des Lesirias Rebatejanas. Ya Allah. Namanya panjang banget nih teman pro 2. Aros Carolino des Lesirias Rebatejanas ini merupakan varietas beras unggul asal Portugal ya yang dibudidayakan di kawasan Salvaterra de Magos tidak jauh dari Lisbon. Rara ini dikenal punya iklim Mediterania yang mendukung pertumbuhan beras berkualitas tinggi. Dan tentunya beras ini punya tekstur lembut dan halus ya, serta kemampuan menyerap aroma dan rasa bahan masakan dengan sangat baik. Meskipun lembut, tekstur bulirnya ini masih cukup kuat ya, sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Jadi tidak blenyek gitu ya teman pro 2. Karakter tersebut membuat Aros Carolino ini banyak digunakan dalam berbagai hidangan berkuah ya maupun sajian berbasis nasi yang membutuhkan tekstur lembut dan sedikit creamy. Keistimewaan inilah yang membuat si beras ini tuh masuk dalam daftar beras terbaik di dunia versi Taste Atlas. Wah.

Sayang banget nih yang kelima bukan dari Indonesia atau Mabro 2. Ada yang namanya Uruchimai atau beras Jepang, termasuk varietes Japonica berbulir pendek yang jadi makanan pokok masyarakat Jepang nih Mabro 2. Bentuk bulirnya pendek dan gemuk ya, dengan kandungan pati lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Saat dimasak, Uruchimai ini menghasilkan tekstur yang pulen dan sedikit lengket sehingga mudah disantap menggunakan sumpit ya. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang sangat serbaguna nih teman Pro 2. Selain dinikmati sebagai nasi putih pendamping berbagai lauk, Uruchimai ini juga digunakan dalam aneka hidangan Jepang yang dipadukan dengan sayuran, seafood, dashi maupun kecap asin. Gak cuma itu nih teman Pro 2, beras ini juga jadi bahan utama pembuatan sake, kemudian soju serta cuka beras yang banyak digunakan dalam kuliner Jepang. Wah, kayaknya enak-enak semua ya dari deskripsinya teman Pro 2. Kamu pengen banget nyobain yang mana nih teman Pro 2? Karena tapi ya beras Indonesia yang bagus pun juga enak-enak sih teman Pro 2 menurut aku ya. Dan tentunya kita masih ada waktu ya teman Pro 2 sebelum nanti kita bahas-bahas yang lain lagi ya teman Pro 2. Aku juga masih punya satu info lagi di terkait kulineran ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya. Abis ini aku akan putarkan yang lagi viral nih lagunya dari Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tepuk perudu ya, karena tadi menurut tes Atlas udah ada 5 beras terenak ya di dunia. Tapi salah satunya belum ada nih yang dari Indonesia. Tapi kamu tahu gak sih, kalau ternyata tes Atlas juga punya 10 lauk pendamping khas Indonesia terbaik gitu menurut tes Atlas di tepuk perudu ya. Yang pastinya juga ini makanan Indonesia semua ya. Penasaran gak sih apa aja, apakah di antara 10 ini ada makanan favorit kamu nih teman pro 2? Tentu saja ada. Yang pertama aja udah perkedel nih teman pro 2. Menempati posisi pertama nih teman pro 2. Ini jadi lauk pendamping Indonesia dengan skor tertinggi dalam daftar tes Atlas ya. Persatuan kentang dan telur ya. Ini dibuat dari kentang yang tentunya dihaluskan lalu digoreng hingga warna keemasan. Dalam beberapa variasi, perkedel juga dapat dibuat dari jagung, kemudian dari ikan atau dari daging cincang tebal pro 2. Dan ini bisa disajikan bersama dengan nasi kuning maupun berbagai menu rumahan lainnya ya. Yang kedua, waduh ini favoritnya aku banget nih teman pro 2, tempe mendoan. Ini khas Purwokerto ya, dan ini ada di posisi kedua. Dikenal karena teksturnya yang unik, yakni bagian luarnya lembut dengan lapisan tepung berbumbu yang digoreng setengah matang ya. Biasanya tempe ini juga disantap barengan sama sambal atau kecap manis ya, sebagai camilan maupun lauk pendamping teman pro 2. Yang ketiga ada nasi kuning. Waduh, padahal tadi judulnya kan lauk pendamping ya. Ini nasi kuning ini masuk ke sini nih gimana nih? Tapi emang nasi kuning enak ya teman pro 2, paling buat sarapan gitu ya. Aku sering banget juga sarapan dengan nasi kuning ya. Karena ya itu yang paling comfort gitu. Meskipun dianggap hidangan utama gitu ya, tapi tes Atlas ini memasukkan nasi kuning ini dalam kategori lauk pendamping atau pelengkap makanan. Nasi yang dimasak dengan santan dan kunyit ini dikenal punya aroma harum dan warna kuning yang khas teman pro 2. Emang nasi kuning bersama aneka lauk ya, biasanya disajikannya seperti ayam goreng, kemudian telur, tempe, sampai dengan sambal. Yang keempat nih teman pro 2, iya kali makan gak pakai sambal gitu ya. Ini sambal jadi peningkat keempat ya teman pro 2. Emang sekrusial itu keberadaan sambal untuk makan berat ya. Dan setiap daerah juga punya versi sambal yang berbeda-beda gitu ya. Mulai dari sambal terasi, sambal bawang, sampai sambal hijau, dan banyak banget kalau di Indonesia sambal-sambalan ini. Yang kelima, ini ada tempe goreng. Ya ini, aduh enak banget juga ya tempe goreng. Pokoknya semuanya berbau tempe itu enak. Apalagi digoreng ya. Karena diapain lagi tempe kalau nggak digoreng ya kan? Kalau direbus kayaknya kurang ya. Tempe goreng ini juga masuk 5 besar ya dalam daftar ini. Dan tempe goreng juga jadi salah satu menu yang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia tentunya. Yang keenam teman pro 2 ada sambal matah. Wah ini juga favoritnya banyak orang ya teman pro 2. Yang ketujuh tidak lain dan tidak bukan adalah kerupuk ya. Aduh pokoknya kalau makan pakai kerupuk itu pasti lengkap karena penyelamat tekstur ya teman bro 2. Karena kadang kita makan yang teksturnya lembut-lembut gitu ya, kalau tambah kerupuk waduh krenyes-krenyesnya tuh yang bikin tambah mantap lagi gitu teman bro 2. Di nomor 8 masih ada kerupuk lagi, tapi ini kerupuk udang teman bro 2. Ini juga mantep banget ya. Apalagi cocok banget kalau buat makan nasi goreng atau nasi kuning gitu ya, pakai kerupuk udang. Atau yang paling pas juga soto dan juga rawon. Wah ini sih mantep banget ya. Kemudian di nomor 9 ada yang namanya nasi timbel di teman pro 2. Biasanya nasi timbel juga disajikan bersama ayam goreng, tahu, tempe, kemudian sambal dan juga lalapan. Yang ke-10 adalah tumis kangkung. Wah, aku sih nggak expect ya dia bakal masuk ke posisi 10 ya teman pro 2. Dan ini emang enak sih, apalagi kalau ditumis pedes gitu ya.
Aduh, jadi lapar nih teman Broadway. Kamu udah makan belum nih? Semoga aja juga udah makan ya. Kan udah jam 1 nih teman Broadway. Dan karena udah di jam 1 juga, kita harus menyudahi segmen kulineran kita di siang hari ini ya, yang membuat kita semakin lapar. Jadi nanti aku masih punya juga informasi dari dunia olahraga ya teman Produa, nanti di jam 13 sampai dengan 14 sebelum kita bergabung ke program Madua dari Jakarta buat ngikutin chart di minggu ini ya teman Produa. Jadi tetap stay tune di semua 5,2 Produa Radio, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Heri Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 terbaik teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan di pukul 13 kali ini lebih 7 menit ya teman Pro 2. Aku punya berbagai informasi dari dunia olahraga teman Pro 2 ya, bakal aku share buat kamu sampai nanti kita di pukul 14 ya. Sambil dengerin beberapa single ya, dan sambil dengerin aku ngoceh juga, kasih info ke kamu terkait dengan berbagai prestasi dari atlet-atlet kita, kebanggaan kita tentunya teman Pro 2. Kali ini ada dari gelaran Indonesia Open 2026 ya teman Pro 2. Ada ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang melengkapi wakil tuan rumah ke final Politeran Indonesia Open 2026 setelah menangi duel melawan rekan senegaranya sendiri, Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Palevi Isfahani ya teman Pro 2. Raymond dan Joaquin memastikan tempat pada partai puncak turnamen level BWF World Tour Super 1000 ini ya teman Pro 2, setelah menundukkan unggulan ke-6 tersebut dengan skor 21-15, 21-18 pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Kemenangan itu membuat Raymond dan juga Indra ini menyusul tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang terlebih dulu lolos ke final ya setelah mengalahkan wakil Thailand melalui pertarungan 3 game nih teman Pro 2. Menghadapi pasangan senior yang punya pengalaman lebih panjang ya di level elite, Raymond dan juga Indra ini tampil berani sejak awal pertandingan teman Pro 2. Mereka mampu menjaga tempo cepat, menekan dari permainan depan, serta tidak memberi banyak ruang nih bagi Sabar dan juga Reza untuk mengembangkan pola serangan. Pada game pertama, Raymond dan juga Joaquin ini langsung mengambil inisiatif serangan dan unggul dalam perolehan angka dan bermain agresif, tampil dan juga unggul ya dalam perolehan angka, kemudian membuat Sabar Reza kerap berada pada posisi yang tertekan nih teman Pro 2. Mungkin karena masih muda ya, masih jauh lebih muda dan energinya masih sangat menggebu-gebu gitu ya teman Pro 2, which is good. Mereka bisa menekan gitu teman Pro 2. Ya siapapun yang menang ya, itu tetap Indonesia gitu. Kita mah seneng-seneng aja ya teman Pro 2. Kemudian Raymond dan juga Indra juga mampu meredam tekanan dari Sabar dan juga Reza melalui pertahanan yang solid dan pengembalian bola yang cukup tenang. Mereka terus menjaga keunggulan di game pertama maupun game kedua nih teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan ini teman Pro 2 memperpanjang kejutan Raymond dan juga Indra ya pada turnamen di Indonesia kali ini. Sebagai pasangan muda, keberhasilan mereka menembus final Super 1000 ini jadi sinyal positif gitu ya bagi regenerasi ganda putra di Indonesia. Sebelumnya, langkah ganda putra Indonesia Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum Rose terhenti di semifinal juga setelah kalah dari unggulan pertama asal China, ada Liu Sheng Su dan Tan Ning dengan skor 17-21 dan 16-21. Dengan demikian, Indonesia menempatkan dua wakil di final ya, ada di tunggal putra Jonathan Christie dan di ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin dari ganda putra nih teman Pro 2. Dan tentunya hari ini mereka akan bertanding di final ya teman Pro 2. Kita doain bareng-bareng ya, semoga dua-duanya bisa merebut gelar juara di turnamen kali ini ya. Turnamennya di Indonesia, masa ya kita enggak dapat gelar gitu ya teman Pro 2. Ayo kita doain bareng-bareng dan dukung ya tentunya atlet-atlet kebanggaan kita ini teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Dewa United 72 berhasil memenangkan dengan skor 78-76 dalam pertandingan pertama seri Best of 5 melawan Pelita Jaya Jakarta pada semifinal Indonesia Basketball League atau IBL 2026 di GMSB Jakarta Selatan ya pada hari Sabtu kemarin. Perpaduan Troy Gilenwater, Joshua Ibarra, dan Donald Cooper ini menjadi motor kemenangan dramatis ya tim juara IBL 2025 itu teman Pro 2, sementara Ibarra terpilih sebagai play of the game dalam laga tersebut. Berdasarkan statistik IBL Teman Pro 2, power forward Gilenwater ini membukukan 35 poin dan 6 rebound, sementara center Ibarra ini mencetakkan 22 poin dan 14 rebound. Di antara ketiganya hanya Cooper yang mencetak angka paling sedikit ya, tetapi perannya justru ini hadir dari jumlah 12 assist, 10 poin dan 8 rebound. Sedangkan dari sisi tim tuan rumah nih, teman Pro 2 yang dilatih sama David Singleton, small forward Perrin Levin Buford menjadi pencetak angka terbanyak sekaligus double-double, yakni 23 poin dan 12 rebound serta 7 assist. Sejak awal quarter, laga berlangsung dengan tempo yang udah cukup panas ya, teman Pro 2. Perrin Levin Buford ini membuka keran skor laga lewat alley-oop. Namun tim tamu tidak tinggal diam, teman Pro 2. Perpaduan Troy Gilenwater dan Joshua Ibarra ini menciptakan jarak 10-4 melalui lemparan bebas dan tambahan 3 angka untuk keunggulan mereka pada 2,5 menit laga berlangsung. Setelah itu, perolehan skor tim tamu mengucur deras nih teman Pro 2, sehingga quarter tersebut ditutup dengan skor 33-14 untuk keunggulan Dewa United. Cukup banyak ya selisihnya teman Pro 2. Saat quarter kedua, dominasi tim tamu masih berlanjut ya. Kali ini paint area berulang kali ditembus dengan mudah oleh Ibarra dan Gilenwater melalui jump shoot dan driving layup teman Pro 2. Skor pun tercatat 55-37 untuk keunggulan Dewa United. Usai halftime, giliran tuan rumah yang mendominasi laga, kolaborasi Prastawa, Buford, dan Jeff Witte ini menunjukkan tajinya Pelita Jaya sebelum padam ya teman Pro 2. Sebelum tertinggal lebih jauh lagi, mereka ngebut poinnya ya, dan perolehan skor pun semakin ketat jadi 58-67. Selisih 9 angka aja dibandingkan kuarter kedua yang selisihnya 18 poin teman Pro 2. Pada quarter akhir, Buford dan kawan-kawan ini semakin ngotot gitu ya untuk memperkecil ketertinggalan melawan lawannya ya teman Pro 2. Tapi tim tamu masih menjaga keunggulan lewat pergerakan Ibarra dan Gilenwater serta tembakan 3 angka dari Rio Desi selaku IBL Local MVP 2026. Meski begitu ya teman Pro 2, serupa juga dilakukan oleh Gilenwater ya. Dia melakukan offensive rebound sekaligus under basket untuk menambahkan poin tepat 0,5 detik sebelum pertandingan selesai ya. Dewa United pun kembali unggul 78-76 karena Pelita Jaya tidak mampu mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang sangat sedikit. Skor akhirnya pun tercatat 78-76 ya untuk kemenangan Dewa United Banten. Wah, dari ketinggalan cukup jauh ya bisa mengejar nih teman Pro 2. Keren banget sih meskipun tidak bisa menang ya teman Pro 2. Tapi selisih 2 angka ini wow sangat ketat ya.

0: sebelum ni agak medi papai babai hino no yo. Acak sen ni no medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak juga kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau tadi udah ada dari badminton dan juga basket ya, Temu Pro 2. Kali ini ada kabar dari voli. Tim bola voli putri Indonesia berhasil mengalahkan timnas Iran dengan skor 3-1, 25-15, 21-25, 25-21, dan 25-22 di pertandingan grup B AFC Cup Women's 2026 ya, yang berlangsung di Kandon City Arena Ilocos Sur di Filipina, Temu Pro 2, pada hari Sabtu kemarin. Hasil ini jadi medal penting untuk tim Indonesia karena berhasil mengunci kemenangan ya pada turnamen antar negara se-Asia ini, Temu Pro 2. Memulai set pertama, Indonesia bermain cukup terbuka dengan meladeni sejumlah serangan dari Iran ya. Perlahan namun pasti, Indonesia mampu mengunci keunggulan 6 poin di pertengahan set, yaitu dengan 15-9. Tim Indonesia yang unggul 6 poin langsung tancap gas dan bermain lebih tenang untuk menutup kemenangan 25-15. Pada saat kedua, Indonesia terus kejar-mengejar poin ya dengan Iran. Sampai kedudukannya imbang nih, Temu Pro 2, 6-6. Namun sayangnya intensitas permainan masih dipegang oleh Iran, sehingga unggul 4 poin di pertengahan set menjadi 15-11. Di set kedua ini Temu Pro 2 dimenangkan sama Iran ya, karena emang udah unggul nih poinnya. Tapi di set ketiga Indonesia mencoba mengubah pola serangan deh, dan hasilnya terlihat pada pertengahan set dengan unggul 7 poin 15-8, dan akhirnya diakhiri dengan 22-20 nih, Temu Pro 2. Oh sorry, diakhiri dengan 25-21. Di set keempat, Temu Pro 2 akhirnya tim Indonesia bisa mengunci kemenangan 25-22 ya. Dan tentunya kemenangan ini membawa Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, memperoleh poin yang sama dengan Vietnam dan Kazakhstan yang secara berurutan berada di peringkat pertama dan kedua grup B. Oke, untuk selanjutnya ya, semoga bisa jadi juara grup dan bisa berlanjut gitu ya ke babak selanjutnya. Dan yang pasti harapan kita adalah bisa jadi juara ya, Temu Pro 2, di kali ini, Temu Pro 2. Itu harapan kita dan juga doa kita semua ya. Oke, Temu Pro 2, thank you banget ya udah menyimak ya info-info dari aku. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung ke program Madua Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga internasional tentunya. Nanti pasti ditemenin sama Desi dan juga sama Elan ya, seperti biasanya di jam 14 sama dengan 16. Nanti di jam 16 bakal balik lagi ke RRI Pro 2 Madiun tentunya barengan sama aku lagi. Dan juga nanti spesial barengan sama Mr. Robby di program English Program ya, Temu Pro 2. Jadi patengin terus pokoknya Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

selalu ingat.

0: kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: hanya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: enggak nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: ngingetin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: malu-malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Oke, teman Pro 2, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 18, Gloria Jessica, Adik Movinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Produ melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Produ memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Info Pro 2.

95,2 Pro 2 Radio Madu untuk mentar baik yang misalnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tim Pro 2 Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat dalam ranking FIFA terbaru setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Jumat lalu. Hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi 1.151,45 poin dan kini menempati peringkat ke-118 dunia. Kenaikan posisi ini masih berpeluang berlanjut karena Indonesia akan kembali bertanding melawan Mozambik pada 9 Juni 2026. Jika mampu meraih kemenangan atas tim peringkat ke-101 FIFA tersebut, tim Indonesia berpotensi menambah poin dan memperbaiki posisinya di ranking dunia. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2 film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dalam sebuah wawancara Tema Pro 2 ini mengungkapkan memasuki 7 kategori kompetisi yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic. Festival yang berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026 menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper. Proyek film RBMT itu diluncurkan di Asian Concert and Film Market atau ACFM Busan International Film Festival tahun 2025. Setelah penayangannya di Shanghai International Film Festival, Tema Pro 2

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: 2FM, teman terbaik kamu.

0: dan Jawa Timur dan di bawah TNI Angkatan Udara. Mm-hmm. Jadi ada tambahan kurikulum di mana kita tuh dididik secara kemiliteran untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas fisik kita, mm-hmm. kualitas karakter mental. Kita dan moral kita serta mental, dan juga untuk melatih kita supaya disiplin. Nah, ini related banget sama topik tadi yang kita bahas tentang juvenile delinquency. Jadi salah satu tujuan dari SMA Taruna itu sendiri adalah untuk sebagai guidance atau sebagai yang mengarahkan teenager-teenager ini supaya rasa penasaran mereka, pencarian jati diri mereka dan lain sebagainya yang udah kita bahas tadi ya, itu ya, supaya tereksekusi dengan baik. Nah, salah satunya itu. Terus apalagi yang bisa kita lihat dari SMA semi militer ini adalah yang selanjutnya, kita selain dididik dari secara kemiliteran, akademik kita juga tetap dikejar. Jadi salah satu tujuan selanjutnya dari SMA semi militer adalah untuk menciptakan generasi muda yang selain tanggap tanggung terginas, yang punya fisik, pikiran serta tindakan yang baik serta tutur kata yang baik, kita juga bertujuan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Jadi kita selain kita dikejar dari segi kedisiplinan dan juga fisiknya, kita juga dikejar dari akademik kita juga harus bagus. Jadi buat orang tua yang lagi nonton di sini, akan sangat baik saran dari saya jika mempertimbangkan untuk memasukkan anak-anaknya nanti di SMA Taruna. Karena selain yang itu tadi, kita bisa mengarahkan anak-anak muda jadi lebih baik, selanjutnya juga kita mempersiapkan generasi muda di Indonesia untuk menghadapi tantangan yang di masa depan, di mana dunia global saat ini itu kan faktornya itu kan makin bias lah, makin melebar. Nah, itu tadi, SMA Taruna adalah salah satu solusi di mana untuk mempersiapkan generasi muda. Jadi buat teman-teman dan orang tua di sana, kalau masih bingung nyari SMA bagusnya di mana, SMA N3 Ternakasa Jawa Timur jawabannya.
1: Oke, ada sedikit ya, ini ada live chat yang masuk ya. Ada @revianiara 185 part of you kasih tadi, @michaelglory 9704 God bless you son. Ada ya, @Andy Stofanin the best guys. Oke. Okay, thank you very much for your coming ya. The students of SMA 3 SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur ya. Thanks for the discussion. I think that's good for you, especially for the students knowing about the topic. Yeah. Okay, thank you very much also listeners and viewers at home. Thanks for your joining us. I hope we can see next week, yeah. Okay, thank you. Bye.
2: Dadah.
0: Stop. Thank you.
3: Thank you, teman Produa, for joining us today's new program, Produa RRI Madiun, The English Program. And don't forget to follow us on RRI Digital Mobile Application, K

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Tema Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:26.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you banget untuk Pro 2 yang udah stay barengin semua Pro 2 Rimbadion sampai menit ini ya teman Pro 2. Dan tentunya aku harus pamit undur diri teman Pro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Besok di malam bareng sama aku lagi teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama yang lainnya. Tentunya teman Pro 2 tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Rimbadion, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di menit ke-29 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di sesi jaga malam nanti, Nabila bakal temanin kamu dengan weekend akhir pekan gitu ya, sebelum kita besok menginjak hari Senin kembali dengan aktivitas-aktivitas yang padat. Jadi tentunya teman Pro 2 butuh apa ya, sesuatu yang menghibur pastinya. Tenang saja, nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal ngajakin kamu untuk kita gabung ke program 2 RRI Jakarta untuk mengikuti ada Indonesia Pro Indi. Dan pastinya nanti dilanjut ada special segment yang membahas seputar fashion ataupun film ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita membahas seputar tren-tren film ataupun fashion, ini banyak sekali yang baru di tahun 2026 ini. Dilanjut nanti jangan lupa bakal ada juga sesi curhat dong, yang mana teman Pro 2 juga boleh gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau nanti boleh kita curhat-curhat di direct message, ataupun kalau misalnya kamu pengen by call gitu ya teman Pro 2, boleh banget nanti teleponan sama Nabila ya di hari Minggu ini. Hari Minggu malam, misalnya kamu ada curhatan apa, keluh kesah apa gitu ya, pengen dibagikan sekaligus salam-salam, boleh banget nantinya di jam 21 ya sampai dengan pukul 22. Dan tentunya pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So buat kamu teman Pro 2 bisa banget ya disimak selain melalui frekuensi 95,2, bisa juga disimak melalui RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya hari Minggu begini, Minggu malam nih ya, biasanya tuh kamu ngapain aja sih teman Pro 2? Jujur aku tuh pengen tahu ya. Apalagi kemarin hari cantik, hari spesial 6626, kayaknya sampai hari ini pun masih menjadi hari spesial, masih ada hari banyak karena banyak sekali teman-teman yang merayakan hari nikah atau hari wedding nasional gitu ya. Banyak sekali, dimanapun itu jalannya banyak yang ditutup ya. Maju dikit, wah sudah teropan. Maju dikit lagi, teropan. Kayaknya di mana-mana ini serba-serbi pernikahan gitu ya, nuansa pernikahan. Jadi juga ikut bangga buat teman-teman Pro 2 yang merayakan, yang sudah mendapatkan jodoh, yang belum pun tenang saja ya. Semoga aja kita selalu diberikan yang terbaik pokoknya ya, segera dipertemukan jodoh kita yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bow yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Iya. Kalau misalnya kita ingat-ingat dan juga melihat bulan ini ya, teman Pro 2, bertepatan dengan bulan Suro yang sebentar lagi akan datang, di mana bulan Suro sendiri merupakan bulan pertama di dalam penanggalan Jawa yang memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Khususnya tanggal 1 Suro ini ya, yang dianggap sebagai hari yang sakral, penuh dengan nuansa mistis, hening, dan juga reflektif. Di mana masyarakat Jawa sendiri meyakini bahwa malam 1 Suro bukan sekedar pergantian bulan, melainkan menjadi momentum penting untuk menyucikan diri, merenung, dan juga menjaga harmoni dengan alam serta dunia spiritual. Karena itu, kesakralan di sini membuat bulan Suro itu kayak menjadi momen yang benar-benar sakral gitu ya. Dan tentunya ada larangan yang kuat yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat Jawa sampai dengan saat ini, tidak boleh mengadakan hajatan, terutama pernikahan maupun kegiatan yang bersifat riuh ataupun meriah seperti pesta ataupun keramaian lainnya. Makanya tidak heran seperti bulan-bulan ini ya, sebelum-sebelum ini termasuk hari ini juga masih banyak sekali ramai teman-teman yang melakukan pesta. Mungkin ya itu sebelum menjelang hari Suro, satu Suronya. Jadi teman-teman merayakan karena bulan baik ya teman Pro 2. Jadi banyak sekali yang menikah atau rapi. Dan di tahun ini bertepatan dengan satu Suro 1960 Jawa sendiri yang akan datang berdasarkan penanggalan Jawa. Dan meskipun begitu, di dalam tradisi Jawa sendiri gitu ya, bahwa malam dianggap sebagai bagian dari hari berikutnya, sehingga malam satu Suro sendiri sudah mulai sejak matahari terbenam. Lantas kenapa sih satu Suro itu begitu dijaga kesuciannya? Apa makna filosofis dibalik larangan hajatan di dalam bulan ini gitu ya? Kenapa kok nggak boleh menikah di bulan satu Suro ataupun di bulan Suro? Nah, jadi di sini ada pendapat dan ada ini ya, apa namanya istilahnya tuh, guru besar yang bilang teman Pro 2 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, yaitu Profesor Dr. Bani Sudardi. Kepercayaan mengenai dampak negatif jika menikah di bulan Suro ini sebenarnya sangat bergantung pada sugesti teman Pro 2 ataupun cara pandang masyarakat itu sendiri. Contohnya nih, ketika ada pasangan yang menikah di bulan Suro kemudian mengalami masalah rumah tangga di kemudian hari, maka secara otomatis masyarakat itu kayak ya itu mengait-ngaitkan sukanya ya dengan waktu pernikahan tersebut. Jadi sebenarnya itu hanyalah sugesti. Sehingga menurut Profesor Bani sendiri, menikah di bulan Suro itu tidak menjadi masalah teman Pro 2. Tapi kembali lagi, itu tergantung kepercayaan dan juga keyakinan dari teman-teman sendiri, dan juga berdasarkan cara pandang masyarakat itu sendiri. Lebih dari sekedar pernikahan, larangan ini juga meluas di kegiatan lain seperti membangun rumah, menggelar khitanan, ataupun mengadakan hajatan yang bersifat ramai dan juga meriah. Semuanya pokoknya dianggap kurang tepat ya teman Pro 2, dilakukan di bulan-bulan yang memang diyakini penuh makna spiritual dan juga kesakralan. Makanya kadang itu ada yang mengaitannya bahkan sama hal-hal mistis gitu ya. Dan ini teman Pro 2 ya, yang perlu kamu pahami betul bahwa di sini juga ditegaskan oleh Profesor Bani, meskipun dampaknya tidak bersifat mutlak, keyakinan ini tetap kuat di kalangan masyarakat karena sudah menjadi bagian dari sistem nilai dan juga cara pandang hidup orang Jawa. Dan menurut sejarah satu Suro sendiri di dalam budaya Jawa nih teman Pro 2 ya, dijelaskan bahwa akar tradisinya itu tidak lepas dari peran Sultan Agung, penguasa Kesultanan Mataram pada abad ke-17, di mana sosok raja besar ini dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kebudayaan dan juga spiritual Jawa. Salah satu warisan penting yang ditinggalkan oleh Sultan Agung adalah integrasi kalender Islam atau Hijriah dengan sistem penanggalan Jawa yang sebelum menggunakan kalender Saka dari tradisi Hindu. Tapi, alih-alih di sini menghapus sistem lama, akhirnya Sultan Agung itu justru memilih untuk menyesuaikan, di mana tahun Saka itu diganti menjadi tahun Islam atau Hijriah, tetapi tetap menggunakan angka tahun Saka di sini. Dan kalender Saka sendiri di sini memiliki nilai spiritual tinggi dalam tradisi Hindu, dan hal tersebut disampaikan juga oleh Profesor Bani. Dan tahun barunya sendiri ini dimulai pada tanggal 1 Saka yang diperingati sebagai momen menyepi dari dan juga perenungan serupa dengan perayaan hari raya Nyepi di Bali teman Pro 2. Nah, yang lebih tepatnya itu satu Suro itu adalah momen refleksi. Jadi
dijelaskan dalam masyarakat Jawa sendiri malam satu suara itu diperingati dengan penuh keheningan dan juga kekhusyukan. Jadi alih-alih menggelar pesta ataupun keramaian, masyarakat di sini itu lebih memilih menjalani tirakat, meditasi atau ritual malam seperti tahlilan, ngalap berkah, ziarah makam leluhur, sampai dengan tradisi mengelilingi keraton sambil berdoa dalam diam. Makanya kalau nggak salah nih ya, di Kesultanan Solo di dalam satu suara ini kebobulenya keluar ya kan, ataupun ada ya upacara-upacara tertentu yang memang dilaksanakan di sebagian wilayah, sebagian daerah gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu warisan penting yang ditinggalkan oleh Sultan Agung. Jadi di sini beberapa orang pun bahkan melakukan ritual batin di pantai selatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan alam dan juga spiritual yang diyakini hadir di malam tersebut.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. The Real Baby Alien, An Se-young pertahankan dominasinya di arena bulu tangkis, di mana dirinya berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 23-21, 21-12 untuk merebut gelar juara Indonesia Open 2026 dari sektor tunggal putri. Adapun pebulu tangkis nomor 1 dunia tersebut menang cepat dalam 39 menit di Istora Senayan Jakarta pada hari Minggu 7 Juni 2026 hari ini. Meskipun sempat beradu ketat di game pertama, namun An Se-young tampil impresif di game kedua. Akane Yamaguchi yang mencoba untuk membalas kekalahan di game pertama justru acap kali tergelincir di arena, di mana serangan dari wakil Korea Selatan mengeco Akane dan membatasi pergerakannya. Kemudian informasi lainnya, Polri meluncurkan eSport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia eSport Association atau IESPA 2026. Ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem eSport nasional. Turnamen tersebut juga diharapkan bisa menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digit, RRI News. Dan jangan lupa ya, untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi, berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di program 2 RRI Madiun. Setelah tadi kita mengikuti keseruan dari program 2 RRI Jakarta untuk Pro 2 Indie Weekend ya, teman Pro 2. Nah, pastinya di Jaga Malam kali ini special segmen membahas seputar perfilman ya. Kalau ngomongin perfilman ini sungguh luar biasa, banyak sekali film-film baru. Dan seperti biasa, didominasi sama film horor ya. Kalau Nabila lihat, termasuk ada jajaran film horor yang tayang di tahun 2026 ini, terutama bulan Juni ya, teman Pro 2. Mulai dari bentar. Aduh, ini artikelnya. Bentar ya, teman Pro 2. Nah, ketemu. Jadi mulai dari Monster Pabrik Rambut yang barusan banget dirilis ya pada tanggal 4 Juni 2026. Jadi buat kamu yang kalau ke bioskop pasti ada itu film ya. Nah, jadi film bergenre horror fantasi Monster Pabrik Rambut tersebut dijadwalkan tayang paling awal di bulan ini ya, 4 Juni lalu. Dimana film tersebut garapan sutradara Edwin yang menjadi hasil kolaborasi rumah produksi Indonesia dengan Singapura, Jerman, Jepang, serta Prancis. Jadi ada ketiga negara gitu ya, teman Pro 2 yang berkolaborasi. Dari jajaran pemainnya pun film ini menghadirkan Rachel Amanda Aurora, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priyadi, Kev Lukman, sampai dengan Meriana Renata. Dimana cerita di dalamnya ini berpusat pada dua saudara Putri dan Ida yang terpaksa bekerja di sebuah pabrik rambut milik Mariati untuk melunasi utang keluarga. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu cerita lengkapnya, bisa banget teman Pro 2 ya, tinggal nonton di bioskop karena sedang tayang. Lanjut, ada Warkop DKI Viralin Dong. Ini yang lagi viral juga dibahas ya, sesuai dengan judulnya. Termasuk Indra Warkop ya, Indro, yang katanya sih rilis lagu untuk soundtracknya ya, untuk lagunya. Nah, di mana film komedi horor ini garapan Falcon Pictures yang dijadwalkan tayang 11 Juni ya. Ingat bahwa di seluruh bioskop tanah air ini bakal tayang Warkop DKI Viralin Dong. Dimana film terbaru ini juga teman Pro 2 ya. Jadi film ini akan memasukkan unsur-unsur horor yang terbilang cukup kental, karena

film ini ya pokoknya baru deh. Dengan karakter yang khas, ada Dono Kasido Indro yang dihadapkan pada kondisi krisis finansial setelah kehilangan pekerjaan. Alih-alih menyerah, mereka itu coba bertahan dengan cara menjadi konten kreator horor. Nah, tujuannya apa? Biar mereka tuh bisa mendapatkan popularitas nih ya, teman Pro 2. Makanya suruh viralin dong gitu. Nah, jadi untuk bintangnya ada Deddy Mahindra Desta, ada Vino Gebastian, Tora Sudiro yang memerankan tiga karakter warkop DKI, yaitu Dono, Kasino, dan juga Indro. Lanjut, jajaran film horor yang lainnya yang akan tayang di bulan Juni 2026 adalah Cerita Lila, di mana film ini bergenre horor psikologis misteri yang dibintangi oleh Lutesha, Syarifah Danish, sampai dengan Miesha Lin. Dan film ini dijadwalkan akan tayang mulai dari 18 Juni ya teman Pro 2, perdananya di tahun ini. Dan film horor psikologis ini mengangkat kisah kelam dua saudara berkembar bernama Lila dan Lili. Dan diketahui kedua saudara ini mengalami akhir yang tragis, sampai pada akibatnya itu pada akhirnya ini si dua-duanya itu meninggal gitu ya, meninggoy. Jadi mengalami akhir tragis akibat kekerasan di dalam keluarga. Nah, terus Lila dan Lili ini rupanya saling mencari satu sama lain di dimensi yang beda-beda gitu ya. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan munculnya teror nih teman Pro 2. Jadi bakal seru abis ya. Dan kalau misalnya horror psikologi ini pasti bakal keren banget. Dan bahkan di sini muncul sosok misterius yang meneror. Rahasia lama pun yang sengaja disembunyikan pihak tertentu akhirnya pun terungkap. Pokoknya keseruannya seperti apa bisa dipantau nanti di tanggal 18 Juni di bioskop ya. Terus di tanggal 11 juga ya, sebelum tanggal 18 ada lagi film horor dari Hush Pictures yang menampilkan Ratu Sofia dan juga Iris Bella. Tayangnya 11 Juni yang berjudul Dosa Penebusan atau Pengampunan. Lah, nebus atau ngampun? Abis itu yang terakhir di bulan Juni ini, di tanggal 25-2026 ini ya teman Pro 2, ada Tanah Sengketa, di mana film horor Indonesia ini dijadwalkan ya mengambil latar kampung Degong. Jadi tayangnya 25 Juni dengan mengambil latar kampung Degong yang menyimpan rahasia kriminal masa lalu, yang di situ ada tokoh namanya Yuni datang ke wilayah tersebut dengan maksud mendirikan taman belajar gratis bagi anak-anak desa. Dan niat Yuni tersebut sontak mendapatkan penolakan dari warga setempat yang meyakini soal mitos tanah angker. Dan bahkan sejak rencana itu akan dimulai, berbagai teror pun mulai muncul ya. Dan terungkaplah sosok gentayangan bernama Sulastri di tanah tersebut, serta ini ya, ternyata memiliki keterkaitan dengan kasus lama yang penuh kekerasan dan menyeret penguasa desa. Makanya di situ disebutnya Tanah Sengketa. Oke, ini teman Pro 2, jadi itu ya rekomendasi ataupun tayangan-tayangan horor. Karena kalau kita lihat emang horor itu selalu mendominasi tayangan yang ada di bioskop. Jadi tapi sekarang kalau dilihat-lihat juga beragam sih. Mulai dari ada horor Indonesia, horor Korea. Kalau nabila lihat di bioskop ini lagi tayang juga horor kayak berbau-bau zombie gitu sih. Korea, dari Korea sepertinya. Karena melihat tokoh-tokohnya ini ada Sejong. Terus ini semacam zombie lah. Judulnya Colony. Terus ada Sekawan 52. Tuh ada komedi-komedinya nih ya, yang ambil unsur horor-horor juga. Cuman nabila jujur belum lihat. Ada juga film animasi nih teman Pro 2 ya, kayaknya berbau-bau animasi, cuman ada sirkusnya gitu. Judulnya The Amazing Digital Circus The Last Act ya, itu juga tayang di bioskop. Terus ada lagi, ini yang bikin haru pilu, ada judulnya Children of Heaven. Dari judulnya ada, judulnya aja udah wow banget gitu ya. Termasuk ada Badut Gendong, ada anime. Bagi pecinta anime juga jangan ketinggalan, karena bakal ada Assassination Classroom The Movie Our Time. Jadi itu ya teman Pro 2, film-film yang ada di bioskop untuk saat ini yang sedang tayang, sehingga kamu bisa nonton tuh di bioskop kesayangan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: station. Goal of the day.
1: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di special segmen Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal ini ya, film-film yang luar biasa karena special segmen membahas seputar perfilman. Nah, ini ada kabar juga dari Festival Film Internasional Bali Nil yang menutup penyelenggaraan edisi ke-19 dengan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud dalam melestarikan kearifan lokal melalui perfilman. Karena kita tahu ya, teman Pro 2, sebagai salah satu wadah ini muncullah festival-festival yang turut menghadirkan film-film yang luar biasa, baik karya anak bangsa yang mungkin sudah melalang buana, ada yang ke internasional, bahkan ada juga festival-festival nasional lainnya. Termasuk di sini ada Deborah Gabinetti selaku direktur Festival Bali Nil dan juga pendiri, yang mengatakan, menjelaskan bahwa setelah berlangsung selama sepekan, para juri pun menentukan juara bagi 6 kategori dan 4 penghargaan khusus di Bali Nil yang menerima lebih dari 1.300 film dan dikurasi menjadi 94 film dari 38 negara. Dan dari 94 film tadi, sebanyak 26 judul di dalamnya ini merupakan karya sineas Indonesia. Dan beberapa dari mereka mendapatkan penghargaan khusus karena dinilai sebagai karya terbaik di festival film berkualitas Oscar tersebut. Dalam diri ini jalan. Jadi bisa dibilang nih ya, teman Pro 2, Bali Nil itu punya reputasi internasional dan afiliasi global, sehingga di situ pasti bermanfaat dalam mempromosikan industri perfilman Indonesia. Jadi program pemerintah di dalam promosi perfilman ini bisa lewat jaringan gitu ya. Dan di malam penganugerahan Festival Film Bali Nil diumumkan bahwa film berjudul The Turners karya Paweł Czorzepa dari Polandia terpilih sebagai pemenang film dokumenter pendek. Kemudian ada juga film Ali karya Adnan Rajev dari Bangladesh atau Filipina yang memenangi kategori narasi pendek, dan berjudul film Lifetime Warranty karya Daniel Lobos dari Chili, ini sebagai pemenang animasi pendek ya. Selanjutnya, film pendek terbaik ini dimenangkan oleh The Tuners, oleh Paweł Czorzepa dari Polandia nih ya, di mana film dokumenter panjang dimenangkan The Designer Is Dead oleh Gonzalo Hergueta dari Spanyol nih ya. Dan juga film naratif dimenangkan oleh Aisha Khan Fly Away oleh Morad Mustafa dari Mesir. Selain itu, untuk penghargaan khusus yaitu penghargaan Gary L. Hayes diberikan kepada Son of Silence oleh Gavrila Angelina ya, ini dari Indonesia nih. Dan juga ada Tapestry of Indonesia atau film pendek Indonesia terbaik dimenangkan oleh Amazing, Fantastic, Extraordinary People oleh Hadin Habsjah. Namanya susah nih ya. Dan juga ada Yus Gunawan Marto dari Indonesia juga, serta 2 penghargaan pilihan komite diberikan kepada sineas Korea Selatan dan juga Inggris Raya. Deborah pun mengatakan bahwa dengan ini terus meningkatnya keterlibatan sineas lokal, bahkan yang meraih penghargaan pun sudah menunjukkan adanya potensi industri perfilman tanah air ini mulai bangkit ya. Jadi berkaca dari 19 tahun penyelenggaraan Bali Nil, dilihat tuh, untuk selanjutnya para pembuat film agar tidak berfokus pada satu tema saja yang tertentu, tapi terbuka terhadap realitas sekitar. Jadi sekarang dunia internasional itu kayak, wow, berlomba-lomba gitu ya, untuk mengagumi industri perfilman di Indonesia sendiri, karena sekarang sering mengangkat kearifan lokal sekitar menjadi karya film. Jadi segalanya sekarang itu bisa diangkat ya, teman Pro 2, baik untuk karya tulis, karya visual seperti film ini juga, bahkan banyak sekali tulisan-tulisan sekarang ya, buku-buku yang sudah mulai diadaptasi, mengadaptasi gitu ya, maksudnya mengadaptasi menjadi sebuah film. Dan hal ini juga membuat festival film internasional tersebut memiliki kesamaan visi dengan Kemenbud, yaitu terus menonjolkan kearifan lokal dan budaya sekitar. Dan rencananya nanti di Bali Nil ke-20 mereka akan membuka kerjasama yang lebih erat lagi nih, teman Pro 2, ya tentunya dengan pemerintah untuk menggairahkan film Indonesia, terutama untuk para pemuda yang ikut festival. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang berminat, nanti next time ya, coba kita atau apa ya, kamu produksi-produksi gitu ya, produksi film yang luar biasa, nanti kalau bisa masuk tuh ya ke beberapa festival di internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: okay again today dari Pamungkas menemani kita di menit ke-56 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat dan masih dijaga malam alias jangan galau malam-malam. Aku gak galau ya. Karena bakal ada yang nemenin ya. Bukan bakal lagi, tapi sudah terjadi teman Pro 2 ya. Di studio program 2 RR Madiun aku sudah ada teman. Siapa ini?
1: Halo, ada siapa ini?
0: Ya siapa?
1: Coba tebak-tebak. Mungkin teman-teman kalau misalkan sering ngedengar Banabila tuh duetnya sama siapa nih?
0: Siapa ya?
1: Siapa yo?
0: Udah lama banget ya gak duet sama Yuda Gula.
1: Betul. Halo Banabila.
0: Halo, apa kabar Yuda?
1: Alhamdulillah baik ya, walaupun di sini kembali lagi di fase-fase dinginnya.
0: Ini ya, akuarium.
1: Akuarium.
0: Karena memang ya kayak kulkas banget gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu kepanasan dengan cuaca atau udaranya Madiun gitu ya, bisa banget main ke RRI Madiun terus habis itu masuk studionya.
1: Serius.
0: Dijamin.
1: Dinginnya ini gak tahu ya lagi, iya. Mungkin kulkas kalian aja kalah ya ini.
0: Masukin makanan langsung awet.
1: Udah awet ya. Sampai sebulan lebih.
0: Benar. Dan Yuda kabar baik ya berarti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mana bila gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Bisa terlihat kan? Dan juga terdengar?
1: Iya.
0: Suaranya baik-baik saja.
1: Oke, tapi kayaknya kelihatan ini ya. Apa? Kelihatan mungkin agak kecapean.
0: Oh, kecapean gitu. Makanya gimana? Aku butuh hiburan gitu.
1: Hiburan.
0: Ya.
1: Oke.
0: Hiburan, okay. Apa sih yang bisa menghibur diriku menurut kamu?
1: Mungkin ini ya, nonton bioskop, nonton film.
0: Nonton film.
1: Betul. Mana bila mungkin di bulan ini udah nonton film?
0: Nonton film apa nih? Nonton film Derajin udah.
1: Kalau film-film ini, film-film yang baru tayang.
0: Film-film yang baru tayang banget di bioskop belum.
1: Belum.
0: Nih. Karena jajaran-jajaran yang tadi Nabila bacakan sama informasikan nih ya, tadi sempat Nabila juga menginformasikan ke teman-teman Pro 2 bahwa di bioskop ini lagi banyak rame banget.
1: Betul.
0: Ya. Film-film terbaru mulai dari yang horor komedi,
1: yeah.
0: Ada juga yang horor internasional dari Korea.
1: Betul.
0: Ada juga yang sedih-sedih drama gitu ya. Tinggal pilih mau yang mana. Cuman kalau Nabila itu mungkin jangan Nabila dulu dah. Kenapa harus aku dulu?
1: Ya enggak apa-apa dong karena mungkin kan Banabila ini sedang ini tadi ya karena
0: sedang lelah gitu ya.
1: Sedang lelah, perlu hiburan.
0: Perlu hiburan. Kalau aku ya karena capek, bawaannya pengen yang lucu-lucu kali.
1: Lucu-lucu, yang komedi berarti ya.
0: Komedi kayaknya kemarin barusan Nabila lihat ada Skawal 52 ya.
1: Skawal 52.
0: Itu komedi ya?
1: Komedi.
0: Udah itu... lihat belum?
1: Kebetulan belum, mau nonton?
0: Mau nonton?
1: Boleh.
0: Gas.
1: Oke, mungkin berhubung juga ini bulan Juni ya?
0: Juni.
1: Dan nanti akan ada juga film-film yang akan tayang di bulan Juli.
0: Juli.
1: Dan
0: betul.
1: Banyak sekali ya teman-teman. Mungkin Banabila bisa mulai bacain satu-satu.
0: Dan beragam ya.
1: Iya.
0: Genrenya beragam. Mulai dari ada action ini. Kayaknya ada. Action ya.
1: Ih, seru nih.
0: Seru nih. Teman-teman Pro 2 pasti udah gak asing sama namanya Spider-Man.
1: Betul. Itu udah dari zaman kecil kali
0: zaman
1: ya.
0: Zaman kecil ya. Udah booming tuh.
1: Betul.
0: Tapi kali ini edisinya adalah Brand New Day. Jadi kayaknya new banget gitu ya.
1: Betul.
0: Baru. Dan ini menggambarkan apa, Yuda?
1: Petualangan Peter Parker yang kembali dibintangi oleh Tom Holland.
0: Betul.
1: Oh, berarti ini kayaknya pemeran utamanya
0: lama.
1: Jadi iya, pemeran lama. Berarti udah tua dong nantinya.
0: Enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Enggak juga sih. Yes. Tapi kebanyakan itu kalau yang main orang-orang luar negeri itu kayak berasanya tuh awet 6 terus gitu ya.
1: Oh iya gitu ya.
0: Iya, awet 6 terus.
1: Oke, okay. Lalu yang kedua ada apa nih, Mana?
0: Ada apa tuh? Tadi Spider-Man-nya tayang kapan?
1: Tayang di bulan Juli tanggal 31 nih teman-teman.
0: Oke, akhir bulan banget ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, besoknya kan langsung gajian.
1: Jadi nih, ngirit-ngirit buat beli tiketnya Spider-Man.
0: Betul.
1: Abis itu udah, abis nih malamnya nunggu besoknya udah gajian. Oke, berarti aman lah ya.
0: Aman
1: ya. Banget lah.
0: Betul. Terus ada lanjutan di awal bulan ada Evil Dead Burn, di mana ini film horor ya. Lagi-lagi film horor yang siap menebar ketegangan pastinya di layar lebar kamu teman Pro 2.
1: Tuh, kayaknya emang film horor tuh pasti laku enggak sih?
0: Betul
1: kayak
0: banget.
1: Banyak orang yang suka film horor gitu.
0: Iya.
1: Mungkin kalau misalkan dia enggak suka tuh bener-bener apa ya? Antara dia sukanya emang enggak pernah disuka nggak pernah ini, nggak pernah nonton horor. Jadi kayak nggak pernah horror. Suka oh naik turunnya oh. Ininya ya kan.
0: Mm-mm. Betul betul.
1: Terus apalagi mana bila?
0: Dari horor lucu-lucu dong.
1: Oke okay, boleh, tadi habis horor.
0: Aku pengen yang lucu-lucu, yang animasi.
1: Apa tuh?
0: Ini sebutin di tanggal 10 Juli juga.
1: Oke, itu ada Moana.
0: Moana.
1: Kok baru tahu ini ya?
0: Moana.
1: Film animasi ternyata.
0: Iya.
1: Itu dari mana kan bila?
0: Dari luar.
1: Oh dari luar juga. Oke okay,
0: iya,
1: dari luar.
0: Iya, ini sebenarnya udah
1: film animasi Moana yang sangat sukses dirilis bertahun-tahun
0: betul.
1: Lalu.
0: Oh, jadi tahun ini lalu sudah sempat di adalah filmnya. Di mana film layar lebar ini Tempat Pro 2 juga bakal mencoba mentransfer kisah luar biasa ya dengan aktor sungguhan. Jadi mungkin lebih versinya menantang karena film ini bakal ada tanggungan yang besar.
1: Oh.
0: Tanggung jawab besar, tapi tampaknya ini bakal menjadi hits lah pokoknya ya.
1: Oke. Okay,
0: bakal okay. Seru lah ya. Ini anak-anak mari merapat.
1: Mari merapat.
0: Mari merapat.
1: Berarti ya. Boleh dong yang anak SD gitu?
0: Anak umur ini 0 tahun ditambahin 20
1: tambahin
0: sekian tahun. Gitu.
1: Oh gitu. Karena saya masih SD ya.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalkan boleh, nah saya mau nonton.
0: SD-nya ini SD apa?
1: SD sekolah dari rumah.
0: Oh, iya. Bisa. Terus lanjut, ada lagi Antara Aku Pulang. Ghost Buzzer Antara Aku Pulang. Nah ini film horornya lokal Indonesia ya, betul.
1: Petualangan misterius nih. Jadi kalau teman-teman suka nih horor Indo-Indo nih kan. Kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa luar, bahasa Inggris, sama aku juga nggak bisa. Nah nonton aja ini.
0: Betul. Itu lokalan, campur ya, Ghost Buzzer.
1: Okay.
0: Ghost Buzzer Antara Aku Pulang.
1: Lalu ada lagi nih di awal bulan.
0: Bentar, kan itu Ghost Buzzernya 16 Juli.
1: Oh ya. Yeah?
0: Ada lagi besoknya 17 Juli langsung ada perdana lagi.
1: The Odyssey.
0: Betul.
1: Itu film laga epic fantasi arahan sutradara siapa ini?
0: Christopher Nolan
1: yang dibintangi Matt Damon.
0: Betul.
1: Dan Zendaya
0: termasuk
1: dan
0: Tom Holland lagi.
1: Kok sama juga ya?
0: Jadi di bulan Juli itu Tom Holland rame banget ya filmnya.
1: Betul. Kayaknya dia lagi kalau misalkan gala premier nih, ada jadwal nih pagi. Betul. Sama ini, paginya Spider-Man, sorenya Odyssey. Nanti besoknya lagi Spider-Man betul. Lagi.
0: Jadi berarti gini ya, kayak kalau pagi make up-nya dress code-nya Spider-Man.
1: Betul. Nanti kalau
0: sorenya ganti apa gitu.
1: Betul. Aduh. Kayak capek gak sih kayak gitu?
0: Capek ya.
1: Capek tapi senang.
0: Capek senang.
1: Karena lagi tayang filmnya. Oke,
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: 17 Juli 2026.
0: Juli,
1: kita berancak mungkin yang di awal bulan.
0: Banget, banget. Tadi kan udah ini nih akhir bulannya
1: bulan,
0: Spider-Man tuh
1: ya.
0: Bokek-bokeknya duit.
1: Terus di pertengahan ya kan.
0: Pertengahan.
1: Kita sekarang kasih yang awal bulan nih. Mas, pas teman-teman abis gajian.
0: Betul. Ada apa tuh?
1: Ada CLBK, waduh, cinta
0: CLB
1: lama
0: bersemi
1: kembali. Ini bener gak sih kayak gitu?
0: Iya.
1: Singkatannya kayak gitu ya?
0: Iya, tapi ya kan? Kayaknya kalau nuansa-nuansa gitu ya, yang disingkat-singkat biasanya ini gak mungkin sepure itu.
1: Oke. Okay.
0: Gak mungkin sepure CLBK gitu.
1: Oke. Okay.
0: Maksudnya gak semurni itu.
1: Semurni itu.
0: Pasti ada plesetan-plesetan.
1: Pastinya.
0: Alias apa?
1: Apa?
0: Komedi.
1: Oh iya, oke. Okay. Ini dilihat nih dari
0: betul.
1: Film drama komedi Indonesia yang cocok untuk bernostalgia. Nah,
0: karena kan CLBK.
1: Betul.
0: CLBK
1: cinta kan? Lama bersemi kembali. Selain cinta lama bersemi kembali apa ya? Kepanjangannya. Enggak tahu.
0: Kamu bisa ya. Aduh, teman Pro 2 pusing dia nih mah. Nih, ya ampun.
1: Oke, okay, berarti ini CLBK berceritakan tentang drama komedi.
0: Betul.
1: Nih mana
0: bila. Jadi pastinya karena itu bila. Ada romantisme, ada diiringi komedi-komedinya. Cuman di sini sayangnya belum dibocorin ya kira-kira siapa pemainnya.
1: Betul.
0: Gitu. Nanti buat teman-teman Pro 2 yang lagi bosen, suntuk kayak Nabila ini ya, sekarang lagi suntuk gitu, lagi capek. Mungkin hiburannya adalah film sesuai
1: film.
0: Dengan arahan Yuda gitu ya.
1: Karena kita mungkin sebulan ini belum nonton film yang di bioskop. Jadi kita
0: berarti kita
1: perlu,
0: ini perlu nonton bioskop ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya udah.
1: Sekarang ya udah. Nih kita puterin dulu lagu buat kalian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go. Biarkan pergi, Yuda.
2: Biarkan pergi ya.
1: Oh iya, belum dinyalakin.
2: Halo.
1: Apanya? Biarkan pergi, Yuda. Apanya kayaknya, yang pergi?
2: Kayaknya aku yang harus pergi.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Enggak boleh, kamu enggak boleh ya? Pergi.
2: Tapi aku kan udah meninggalkan Jakarta.
1: Aduh, ada kisah apa di Jakarta?
2: Aduh, ini panjang banget. Kalau misalkan
1: banget
2: aku cerita
1: ya
2: di sini, kayaknya pagi nanti kayak belum selesai.
1: Tukutukutukutuk. Tapi ini kan sesi curhat dong.
2: Sesi curhat, oke,
1: deh. Curhat dong, boleh dong.
2: Boleh.
1: Jadi buat teman-teman roda dua yang pengen gabung gitu ya, bisa banget, boleh banget di WhatsApp kami. Misal mau by VN, by
2: betul
1: chat, by calling-calling.
2: Bener.
1: Boleh banget nanti kita seru-seruan malam hari ini barengan kita berdua ya.
2: Yep.
1: Di WhatsApp 0811-369-7755. Atau boleh nanti direct message aja di Instagramnya @rriPro2Madiun.
2: Betul, kalian bisa di situ nanti bisa cerita, bisa curhat.
1: Betul, misalnya
2: apapun, kalian,
1: apapun lah itu ya.
2: Pasangan,
1: betul,
2: atau mungkin pertemanan. Kayak kalian juga pengalaman kayak gitu boleh aja.
1: Betul,
2: sih.
1: Betul, boleh. Betul. Karena kalau weekend ini tuh bebas curhatnya.
2: Benar, bebas ya?
1: Bebas.
2: Mbak Nabila emang mau curhat apa?
1: Kan aku tadi, kamu dulu. Kan
2: oh, iya,
1: kamu tadi ada kisah kan?
2: Oke, okay. Tapi gak apa-apa kalau misalkan Mbak Nabila kan pengen curhat kayak
1: tapi
2: hari
1: aku gak
2: ini
1: mau, kan aku jadi host.
2: Oh, oke, okay. Yaudah deh, kayak gitu. Yaudah.
1: Oh, nanti pergi kamu. Kamu
2: yaudah
1: musir aku kayak lagu
2: aku
1: ini.
2: Aku balik lagi deh ke Jakarta.
1: Gak boleh.
2: Gimana-gimana,
1: ada apa di Jakarta, Yuda?
2: Oke, okay, Kak Nabila, ini berhubung aku baru balik nih dari Jakarta. Pastinya kan ada nih cerita-cerita yang waktu aku di Jakarta. Gak cuma sekedar tentang pekerjaan. Pastinya kalau disandingkan dengan pekerjaan, tentunya juga ada teman kan, ya kan? Teman yang mungkin di situ sangat support sekali denganku. Walaupun sekedar awalnya tuh kayak apa ya, ketemu di dapur ya kan, ketemu masak, tiba-tiba diajak ngobrol ya kan, diajak ngobrol, enak ngobrolnya, diajak apa namanya keluar ngopi ke, atau mungkin beli makan bareng kayak kayak gitu ya, yang mungkin terbiasa pada akhirnya kayak saling akrab. Tapi itu pun juga enggak cuma 1-2, banyak loh. Kita pun juga jadi grup di situ. Punya grup WA nih di situ.
1: Jadi lah sebuah circle gitu ya.
2: Betul.
1: Apa jadi, nih ini pasti unyu-unyu ini namanya.
2: Iya, namanya Adha Lovers.
1: Apa-apa?
2: Adha Lovers.
1: Apa itu?
2: Adha tuh teman kita nih satu nih yang jadi apa ya? Teman-teman tuh kayak jadi bahan, bukan bahan olok-olok, tapi kayak lebih dia tuh lucu gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak teman kita yang paling lucu, jadi kayak ya udah nih, jadi senternya tuh di sini nih, kiblatnya
1: si
2: tuh di sini. Iya,
1: Adha
2: ini. Lovers tuh dalam artian ya kita penggemar dia,
1: penggemar
2: gitu.
1: Penggemar Adha.
2: Kayak gitu,
1: aduh,
2: teman-teman.
1: Aduh, ini buat Adha yang lagi mendengarkan mungkin ya.
2: Tuh, Bang Adha, Bang Adha.
1: Boleh tuh diserang Bang Yudanya.
2: Ini kayaknya chatnya udah muncul-muncul nih di grup.
1: Nah, boleh loh, ini misalnya mau gabung juga di program 2 RR Madiun, misalnya mau sapa-sapa Kak Yudanya secara live, atau boleh sapa-sapa kirimin salam lah, atau mau request lagu juga boleh. Buat teman-teman yang lainnya juga boleh banget ya, sesuai tadi yang Nabila bilang sama Yuda bilang, kalau mau gabung di curhat dong, sesi curhat dong kali ini, boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh direct message di Instagram @rriPro2Madiun. Kita tungguin ya Yuda ya.
2: Yep.
1: Sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Mimi,
1: nanti kita bakal seru-seruan. Nah,
2: ya,
1: berhubung ini
2: nih
1: sudah ada yang masuk,
2: ada yang ngesapa
1: ya
2: nih. Halo.
1: Ada yang masuk, mungkin kita jeda dulu,
2: jeda
1: kali
2: dulu,
1: ya.
2: Jeda dulu.
1: Betul, kita tahan dulu ya. Harap bersabar, okay, salamnya.
2: Yep.
1: Nanti kita lanjut ya. Kita kasih puterin lagu dulu kali ya.
2: Oke, okay, lagunya apa?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya
1: untuk mengenang.
2: Mengenang
1: ya kan?
2: Mengenang teman-teman
1: setelah
2: Jakarta nih.
1: Oke, okay. Ini spesial untuk Yuda dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi kangen, ataupun lagi pengen ya mengenang
2: suara-suara nih. Halo, halo.
1: Oke, okay. Mengenang suara-suara yang indah gitu ya, ataupun ya ibaratnya tuh menangkap sebuah momen. Ini kita hadirkan untuk kamu,
2: sesi potret
1: dari NL featuring Ari Lesmana.

0: tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Masih dijaga malam alias jangan galau malam-malam. Ulang lagi, ah gak kompak, gak
1: apa-apa. Iya, maaf. Aku kan lama gak di sini ya.
0: Oh, yaudah ulang lagi. Okay. Masih dijaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Yeay, gitu kek.
1: Padahal ini ya penyiarnya juga galau.
0: Oh, tuk-tuk. Iya, tadi belum selesai ya ceritanya.
1: Iya, gimana
0: lanjut?
1: Ini tadi nunggu lagu gak selesai-selesai, padahal mau curhat ya.
0: Oh iya. Terus kan tadi udah tuh ketemu sama namanya si...
1: Athalovers. Ini grup ya, kan?
0: Ya.
1: Circle.
0: Okay,
1: circle kos yang ada di Jakarta, teman-teman Jakarta. Jadi ini waktu aku ngerantau nih ya kan, ngerantau di Jakarta, alhamdulillahnya nih ketemu teman-teman ini yang di mana teman-teman itu seru ya kan, seru, lalu juga baik, lalu juga kadang tuh suka apa ya, suka bercanda-candaan gitu loh. Kadang obrolannya serius tuh serius banget. Sampai pernah tuh sampai pagi loh. Seriusan, obrolan pagi.
0: Ngobrol.
1: Padahal paginya tuh dia kerja semua.
0: Itu ngobrol dari malam.
1: Ngobrol dari malam. Makanya itu kayak,
0: "Wih,
1: kok gimana ini anak-anak kok masih ngobrol gitu." Tapi emang pembahasannya seseru itu karena mereka.
0: Enggak kerasa ya, sampai udah pagi hari
1: pagi,
0: aja gitu.
1: Padahal dia ada yang jam 8 berangkat kerja, jam 9 berangkat kerja, jam 10 berangkat kerja. Aku kan lagi WFA ya waktu itu. Ya udah kayak nyantai aja gitu. Tapi kayak lain, ini gimana woy, kayak masih lanjut apa gimana? Tapi kayak masih ngobrol masih ini.
0: Ya udah spontan itu aja gitu ya.
1: Nah, gitu kan.
0: Berarti enggak tidur dong itu.
1: Tidur pun sebentar-bentar gitu. Wih. Mungkin ngandalin alarm kali ya
0: anak-anak.
1: Ya kan.
0: Tapi bisa bangun.
1: Enggak tahu anak-anak bisa bangun. Kalau aku sih enggak ya.
0: Aduh, kalau Yuda mah paling ya udahlah.
1: Iya, karena
0: bobo
1: aku
0: aja.
1: Ya karena aku tahu WFA, jadi kayak ya udah kerjaan-kerjaan di kos.
0: Oh,
1: gitu kan teman-teman.
0: Eh, curang banget Yuda.
1: Curang ya?
0: Curang dong.
1: Jadi gimana tuh harusnya? Harus berangkat kerja juga gitu.
0: Iya, namanya itu adalah apa sih?
1: Apa?
0: Jiwa korsa.
1: Oh, jiwa korsa
0: harus ditumbuhkan.
1: Oh, gini aja deh. Next kalau misalkan anak berangkat kerja, aku berangkat ngopi deh. Gimana?
0: Enggak adil juga dong.
1: Oh, enggak adil juga. Ya kan sama-sama berangkat.
0: Ya enggak bisa gitu.
1: Oh, enggak bisa
0: lainnya
1: gitu.
0: Lainnya kan bekerja.
1: Ya ini berarti WFC.
0: Apa tuh?
1: Work from cafe.
0: WFC.
1: Cafe, ya kan?
0: Wayahe.
1: Wayahe.
0: Wayahe apa? Kalau di bahasa Jawa.
1: Wayahe kecu ngopi.
0: Oraiso.
1: Enggak iso.
0: Kan WFC.
1: Enggak bisa. Oke. Terus abis itu nih kan ketemu nih. Kita tuh sering ngobrol, sering ini kan tadi.
0: Yeah.
1: Itu tempatnya tuh markasnya ada juga.
0: Wih, punya markas.
1: Markasnya
0: dong,
1: tuh di balkon.
0: Asik banget.
1: Balkon kos. Jadi kos kita tuh ada berapa lantai? Aku lupa. Kalau misalkan dilihat tuh mungkin 7 kalau enggak 8 lantai.
0: 7.
1: Iya.
0: Wow.
1: Bayangin itu kos kayak gitu yang di atasnya ada balkon, otomatis kita tuh memanfaatkan ruang itu buat kayak malam hari kita lihat city light-nya Jakarta.
0: Asik. Eh, itu 7 lantai.
1: Iya.
0: Itu kalau misalnya dari bawah terus mau naik ke lantai 7,
1: nah,
0: pakai tangga nih atau gimana nih? Ada fakta-fakta unik kah?
1: Unik yang termasuk aku juga dulu waktu awal-awal ngekos nih, karena berhubung jemurannya di paling atas nih ya. Aku kalau misalkan abis mandi kan ngejemur nih.
0: Betul.
1: Handuknya naik turun tuh dari, dan aku berhubung di lantai 2 tuh, bayangin.
0: Kamu dari lantai 2?
1: Dari lantai 2 naik turun ke lantai 7 yang ada jemurannya tuh. Jadi otomatis kayak ya udah naik turun kebiasaan, cuman itu berselang sebulan. Abis selang sebulan udahlah males enggak mau. Kayak gitu kan.
0: Ih, ngeselin banget gitu ya.
1: Udah enggak mau. Capek. Gitu.
0: Mudah menyerah nih Yuda nih.
1: Tapi kan ya udahlah, maksudnya itu kan cuman handuk gitu kan. Kalau misalkan mau ngejemur baju, nyuci baju. Aku pun kalau misalkan mau ini apa namanya, masak kan juga di atas dapurnya,
0: di
1: lantai
0: 7. Lantai 7 juga.
1: Iya, jadi berarti anak pun yang paling bawah pun juga dia naik ke atas gitu kan.
0: Tunggu. Ini tadi kan kos-kosannya lantai 7, 7 lantai.
1: Iya.
0: Terus balkonnya berarti di lantai 7.
1: Di 7.
0: Oh, berarti di lantai 7 itu pusatnya gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya.
1: Itu pusatnya anak-anak.
0: Dan Athalovers ini berjumpanya di lantai 7.
1: Benar sekali itu.
0: Keren banget tuh lantai
1: 7.
0: Nah,
1: jadi disitulah anak-anak itu dipertemukan, membuat grup, dan pada akhirnya kita tuh kayak sering ngobrol, membuat rencana tuh. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada waktu luang, ayolah main gitu kemana gitu.
0: Seru banget ya.
1: Nah itu kita kemarin tuh 2 bulan sebelumnya udah merencanain jalan-jalan.
0: Jalan-jalan kemana tuh?
1: Jalan-jalan ke, tebak kemana? Kayaknya karena bila kemarin udah lihat deh kemana coba. Ke Curug.
0: As, karena aku mau
1: ya udah ulang. Anggap aja nggak tahu ya. Oke, okay, kita coba. Kemana coba? Mbaknya bilang kan tahu pastinya.
0: Curug.
1: Ke Curug. Salah deh kayaknya.
0: Kemana?
1: Ke air terjun.
0: Oke.
1: Okay. Ini ke Curug Ciberem. Nah ini daerah-daerah Jawa Barat nih, daerah Cianjur. Jadi kita tuh merencanakan dari 2 bulan sebelumnya. Kita nyari waktu senggang kayak ada yang bisa. Di hari itu, mungkin di hari itu juga minta cuti, di hari itu mungkin lagi gak kerja. Nah kita diskusi tuh di hari itu bisa apa kagak gitu.
0: Pokoknya seru-seruan gitu ya.
1: Kita berangkat lah, berangkat di situ senang-senang, tuh pulangnya juga senang-senang. Kayak sama anak-anak itu bener-bener fun gitu loh. Apalagi di saat malamnya tuh karena kita lagi main tuh games, games werewolf. Apalagi kayak kita ya udah nih, ada yang mungkin kita tuh agak kurang kenal tuh misalnya.
0: Belum akrab lah
1: Belum akrab atau mungkin enggak terlalu deket lah sama anak itu. Tapi berhubung kayak kita main games ini tuh kayak tahu oh ini ini bohongnya pinter banget nih orang gitu kan.
0: Ketebak
1: ya? Iya, ketebak. Oh, ini orang kayak ya udah kayaknya dia ngalah aja deh gitu kan. Nah, di situ lah kayak seru-serunya tuh di situ gitu kan. Terus gak lama, nah nih berhubung kayak udah lama, bukan lama sih, berhubung akunya udah gak di Jakarta lagi. Nah disitulah kayak kangen sama anak-anak ini. Padahal baru kemarin loh aku balik tuh Kamis, tapi udah kangen kalian, asik.
0: Asik, ih cutwi.
1: Tapi kalau misalkan aku di Jakarta, Mbak Nabila kangen ya?
0: Yang di sini yang kangen.
1: Oh, yang di sini kangen.
0: Yang di sini kangen.
1: Yang di sini, yang di sini apa Mbak Nabilanya?
0: Dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya.
0: Di sini kan saya, Yuda. Di sini kan saya.
1: Iya, ya siapa kira ada ini yang ngetok-ngetok siapa ya?
0: Tok-tok-tok. Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, pendengar setiap Pro 2.
1: Pendengar setiap Pro 2.
0: Betul, kangen sama Yuda. Okay. Nah, ini berhubung kebetulan banyak sekali yang sudah bergabung nih ya, Nabila. Yeah. Atau Yuda aja deh yang bacain, ini ada pendengar nih dari Lestari.
1: Halo Lestari. Ini nih. Ada apa nih?
0: Nih, bacain pesannya.
1: Selamat malam dan
0: ini ini selamat malam pendengar setia RRI Pro 2 Madiun Jawa Timur. Kembali menyapa Anda.
1: Selamat malam dan selamat bertugas Bapak atau Ibu ya. Dan
0: masih Mas Mbak ini.
1: Oh, Mas Mbak ya, bukan Bapak Ibu. Maaf ya Kak ya. Ini Mas Mbak,
0: Mas Mbak ini.
1: Betul. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Didoakan
1: Ibu, doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan.
0: Amin. Ya Allah.
1: Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan.
0: Dan sekalian Ibu mau izin diputarkan lagu dari Mahalini, Melawan Restu, untuk menemani suasana yang sunyi di santai malam hari ini.
1: Asik.
0: Sekali di udara tetap di udara, dan sekalian merdeka tetap merdeka.
1: Terima kasih
0: Ibu Lestari sudah bergabung. Lanjut, tadi juga ada nih ya dari Kak Zulia nih ya,
1: ya
0: tadi juga request lagunya ini ya.
1: Apa tuh?
0: Lagunya ya apa sih tadi? Remuk. Lagunya Remuk Enggi Carvalho gitu.
1: Okay.
0: Salam buat kakaknya yang kakak penyiarnya, semangat terus siarannya.
1: Terima kasih.
0: Kita semangat terus lah ya.
1: Semangat.
0: Semangat dong, karena berhubung kita harus menemani Pro 2 gitu ya.
1: Betul.
0: Tentunya kita harus semangat biar teman Pro 2-nya mendengarkannya juga seru.
1: Betul.
0: Semangat juga. Padahal udah malam.
1: Padahal ini udah jam?
0: Jam berapa?
1: 21.40. 6. Tapi kita masih semangat.
0: Tapi energinya masih pagi hari.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena ditemani teman-teman juga.
0: Betul. Oke deh, berhubung ini tadi ada Ibu Lestari yang bergabung minta request lagunya Mahalini ya, yang Melawan Restu, kita puterin dulu spesial untuk kamu, Ibu Lestari.

0: Okay, barusan ada My Love.
1: Asik, ini request apakah gak ini berarti?
0: Spesial ya.
1: Spesial buat
0: request buat Kak Humam yang juga turut bergabung ya melalui saluran telepon, katanya mau salam-salam nih ya.
1: Betul.
0: Mungkin kita sapa dulu kali Yuda ya. Halo, selamat malam Kak Humam.
1: Halo.
0: Okay. Ini Kak Humam dari mana sih?
2: Asalnya? Oke, kalau saya dari asal Lampung.
0: Lampung.
1: Wih, jauh-jauh sampai RRI Madiun.
0: Betul.
1: Sambungannya. Ya.
0: Dengerinnya program 2 RRI Madiun dong. Oke, boleh. Mau kasih salam-salam mungkin buat siapa? Atau mau pesan-pesan?
2: Oke, mungkin kita buat sharing-sharing aja ya.
0: Boleh.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Malam.
2: Ini jadi mau bahas apa ini?
0: Oke.
1: Ini mungkin sapa-sapa ya.
0: Sapa-sapa nih.
1: Karena
0: Kak
1: mungkin
0: umamnya mau sapa-sapa karena ini kebetulan sesinya curhat dong.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ada tadi kan requestnya Westlife nih. Mungkin ada kenangan-kenangan gitu sama Westlife dari Kak Humam.
2: Oke. Okay. Jadi sapa dulu ya semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humam. Mungkin ini sambil cerita-cerita buat para anak-anak muda.
1: Wih.
0: Asik.
2: Para anak-anak muda yang entah itu baru pada lulus sekolah, buat tentang perjuangan hidup, menata hidup.
1: Asik.
2: Jadi
1: gimana nih, kayaknya Kak Umam juga jadi anak perantau gak sih?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya, betul.
1: Betul.
0: Pasti berat sekali betul, ya menjadi
1: sekali
0: anak perantau. Terus. Terus ini sambungannya sama tadi Westlife. Ada kenangan apa nih? Ada mungkin kan sebagai anak muda nih, anak muda yang merantau
1: yeah
0: gitu.
1: Yang ingin okay
0: pesan
1: buat
0: disampaikan
1: teman-teman.
0: Betul.
2: Ya, pesan-pesan ini singkat aja sih, pesan-pesan buat teman-teman semua, anak-anak muda. Kalau untuk masa-masa muda, fokusin bekerja dan jangan lupa untuk belajar berinvestasi buat jangka kedepannya. Dan
1: okay
2: jangan dulu mengenal arti kata pacaran-pacaran karena itu termasuk mengganggu.
1: Oke, berarti kita tuh selagi muda tuh kayaknya fokus sama masa depan tuh.
0: Fokus karir nih ya.
1: Fokus karir.
0: Oke. Berarti kalau Kak Humam tim yang tidak pacar-pacaran dulu.
1: Iya, gitu. Betul. Iya enggak?
0: Oke.
2: Karena kan ada tuh kata-kata dari Mbak Najwa.
1: Iya.
2: Okay. Saya ingat bahwa kalau kalian, buat teman-teman semua yang belum bisa bahagiain orang tua kalian, lantas mau ngapain bahagiain cewek lain atau orang lain?
1: Respecting.
0: Makotanya dianterin sama Yuda.
1: Aku lagi las ini. Oke. Terima kasih Kak Humam.
0: Makasih banyak ya
1: asal
0: Kak Humam.
1: Padang ya tadi ya?
0: Lampung.
1: Oh Lampung, maaf.
2: Lampung
1: tuh.
0: Okay.
2: Itu di Lampung gak ada begalnya ya, jangan.
1: Oh enggak, aman.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Umar.
0: Terima kasih banyak ya Kak Umar sudah gabung. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Empty street, an empty house, a hole inside my heart.
0: Wih, jadi Kak Humam ini salah satu sosok yang luar biasa ya.
1: Betul.
0: Anak rantau di perantauan Lampung.
1: Iya.
0: Terus
1: bukan, dia tuh ngerantau ke Jakarta.
0: Oh, ngerantau ke
1: Jakarta.
0: Dia
1: tuh asalnya Lampung. Nah, betul.
0: Oh.
1: Itu salah satu dari grup Adha Lovers.
0: Oh, ternyata langsung menyapa kita ya.
1: Benar, itu salah satu grup yang ada di Adha Lovers, teman-teman yang ada di Jakarta gitu.
0: Dan ini tadi requestannya Westlife nih.
1: Iya.
0: Kayaknya mau nonton konser Westlife.
1: Oh, yang Westlife tuh yang satunya lagi.
0: Oh.
1: Bukan yang ini, yang Westlife tuh Bang Irfan namanya.
0: Oh, suka yeah Westlife. Mau nonton konser?
1: Karena
0: Yuda, nonton konser yuk.
1: Ayo, boleh.
0: Karena apa nih?
1: Karena Bang Irfan tuh dia mau nonton konsernya Westlife yang di
3: bulan Januari 2027.
0: Oi, join boleh dong.
3: Boleh dong. Eh, kayaknya mungkin ada deh tiket yang masih kejual tapi mahal banget itu. Mau Mbak Nabila? Oh enggak, apa? Kita kan mau ke Arjok.
0: Ya? Oh iya.
3: Iya kan? Kita kan mau ke Arjok.
0: Iya, pokoknya begitulah ya teman Pro 2 yeah. ya. Apapun itu pokoknya kalian mau kemanapun, mau mau apa kemana ya? Mau intinya mau menjernihkan pikiran ya, mau kemanapun itu pokoknya have fun ya.
3: Have fun.
0: Sehat-sehat selalu.
3: Betul.
0: Dan pastinya semoga selalu diberikan apa ya? Karunia,
3: kebahagiaan
0: juga, betul.
3: Karena kalau misalkan kita pasti nih anak muda antara dia tuh stres atau ini.
0: Iya.
3: Kayak kita tuh harusnya dibawa santai tapi juga harus serius.
0: Betul.
3: Gitu kan.
0: Woles tapi enggak yang woles banget gitu ya. Karena kayaknya anak-anak muda sekarang itu terlalu terbawa santai.
3: Terlalu santai
0: gitu, gitu ya. Jadi jangan lupa, santai boleh, tapi usahanya juga harus
3: iya,
0: kejar teman Pro 2 ya. Seperti kata Kak Humam tadi.
3: Benar tuh.
0: Bahwa kalau bisa tuh ya, kejar karir dulu.
3: Benar sekali.
0: Bukan kejar.
3: Kejar apa, yo?
0: Kejar
3: apa?
0: Apa? Kejar-kejaran.
3: Ya intinya ya, tuh intinya, kita fokus dengan karir kita dulu di saat muda gitu kan. Dan mungkin karena Bila nih, karena Bila sendiri tuh sekarang lagi ngejar apa emang?
0: Ya fokus karir dulu.
3: Fokus
0: aja
3: karir.
0: Deh,
3: ya udah berarti betul. Sesuai dengan namanya itu dia. Ya. Sesuai dari
0: sesuai
3: apa yang disampaikan.
0: Kita, betul.
3: Iya betul ya.
0: Jadi kejar karir dulu ya, sama mungkin kejar apa ya? Kejar target lah. Kejar tujuan.
3: Kejar tujuan. Kayak karena Bila perlu ada sesuatu deh.
0: Apa
3: ada
0: tuh?
3: something.
0: Apa tuh?
3: Kayak perlu pendamping.
0: Iya. Pendamping.
3: Iya. Pendamping.
0: Pendamping.
3: Pendamping.
0: Oh, pendamping.
3: Pendamping. Hmm. Bener apa enggak?
0: Iya, pendamping apa?
3: Bener apa enggak? Bener apa bener?
0: Bener, Mbak. Kenapa sih harus bener apa bener gitu?
3: Tapi
0: ya, pokoknya
3: bener
0: begitu.
3: Kan?
0: Nanti kita dibalik layar aja ya.
3: Oh yaudah. Oke, boleh. Maaf ini kayaknya terlalu ini deh. Oversharing ya, maaf ya pemirsa.
0: Oke deh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti sesi curhat dong pada malam hari ini. Dan next session
3: yep.
0: ini akan kita temenin nih dengan sebuah drama radio yang juga tidak kalah seru
3: yep.
0: ya. Ada judulnya Kebun Singkong Bapak.
3: Tuh.
0: Tuh, gimana ceritanya bisa kamu simak ya. Stay tune terus, bisa disimak pokoknya ya. Sambil rebahan, sambil mungkin kalau belum bisa bobo gitu atau Atha Lovers masih mendengarkan.
3: Atha Lovers.
0: Masih boleh dan harus
3: lagi nongkrong tuh di balkon.
0: Lagi nongkrong di balkon. Nih, aku puterin nih ya sebuah drama radio judulnya Kebun Singkong Bapak. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo cek fakta.
3: Yeay.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
1: Cek fakta.

kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar seperti

0: Sari, kok kamu ngelamun terus, nak?
1: Gak melamun kok, Bu.
0: Ibu udah perhatiin kamu dari tadi loh, nak.
2: Sar, kamu pasti terpikir terus tentang kuliah ya? Nak, Bapak hanya punya kebun singkong yang luasnya pun gak seberapa. Semua kebutuhan kita gantungkan di sana. Sebelum panen Bapak kerja serabutan. Kadang ibu kamu juga bantu kerja di rumah tetangga. Kamu ngerti kan maksud Bapak, nak?
1: Sari ngerti, Pak. Ibu sangat ingin kamu bisa kuliah, Sari. Tapi adik-adik kamu, Reni sama Agus, itu juga lagi butuh biaya sekolah, nak.
3: Iya, Bu. Sari paham kok, Bu. Tapi ini kesempatan Sari untuk bisa mewujudkan cita-cita.
2: Walaupun kamu sudah diterima kuliah, tapi untuk kuliah itu kan butuh biaya, nak. Nah, biaya sehari-harinya itu Bapak tidak tahu harus dapat dari mana, nak.
3: Pak, Bu, izinkan Sari ya melengkapi syarat-syaratnya dulu. Semoga seiring berjalan waktu ada jalan untuk kita.
1: Maafkan ibu ya, nak. Kamu harus berada di situasi seperti ini.
2: Sudah, Bu. Sudah, gak usah menangis.

0: Mbak Wati.
1: Iya, Bu Asi.
0: Mbak, saya dengar-dengar Sari diterima di perguruan tinggi ya? Kan dia satu SMA dengan Dewi, anak saya. Tapi sayang, Dewi gak diterima di kuliah. Sekarang katanya mau kerja saja di luar negeri.
1: Iya, Bu Asi. Sari diterima kuliah.
2: Wah, selamat ya, Bu. Kalau anak saya malah gak diterima kuliah. Padahal saya ingin dia kuliah.
3: Bu Warung, saya mau cabai merah seperempat saja ya, Bu. Terus tomat setengah kilo.
0: Pasti butuh biaya ya, Bu. Kalau disuruh kerja saja gimana, Bu? Kuliah pun nanti kan belum tentu dapat kerja. Kan banyak orang-orang selesai kuliah juga nggak kerja.
2: Jangan gitu, Bu Asih. Ini kesempatan bagus buat Sari lanjutkan pendidikannya. Walau untuk masuk kuliah kan bisa dicoba tahun depan ya. Tapi kan sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan baik ini.
1: Iya, Ibu-ibu. Tapi ya gimana ya? Adik-adik Sari itu juga masih butuh biaya.
0: Nah, ya sudah, Bu. Suruh kerja aja sana. Atau pergi dengan anak saya, Dewi, untuk kerja di luar negeri. Katanya gajinya besar loh, Bu. Atau kalau tidak, menikah saja.
2: Jangan, Bu, jangan. Walah, Bu Asih. Aneh-aneh saja sarannya. Kalau pendapat saya ya, Bu, si Sari itu kuliah saja dulu, Bu Wati.
1: Iya, Ibu-ibu, terima kasih loh sarannya. Permisi ya, saya udah selesai belanja. Permisi, Bu.

0: Mudah-mudahan kebun singkong kita tahun ini bisa menghasilkan panen lebih banyak, Bu.
1: Amin, Pak.
0: Segarnya. Oh ya, Ibu masak apa?
1: Ini, Pak, ada goreng ikan kecil-kecil dicampur kentang, dan Ibu juga bikin sayur toge.
0: Anak-anak di rumah sudah makan?
1: Udah, Pak. Yuk, kita makan dulu.
0: Ya. Wah, enak sekali masakan Ibu.
1: Bapak bisa aja.
0: Tapi kenapa nih? Apa ya Ibu pikirkan tentang Sari?
1: Pak, karena keterbatasan ekonomi kita, gimana kalau Sari ikut Dewi anak Bu Asih aja kerja ke luar negeri?
0: Ke luar negeri?
1: Mm-mm.
0: Mau kerja apa, Bu? Sari kan tidak punya keahlian apa-apa.
1: Yang penting kan dicoba dulu, Pak.
0: Kerja di luar negeri itu bukan untuk coba-coba, Bu. Ibu ada-ada saja.
1: Ya terus mau apa, Pak, anak kita? Kita nggak sanggup biayain kuliah. Kalau seandainya Sari kuliah, nanti mau dibayar pakai apa, Pak?
0: Mudah-mudahan ada jalan, Bu.

0: apa, Bu?
1: Kerja ke luar negeri?
0: Mm-mm. Bu, Sari gak punya persiapan dan keahlian apa-apa untuk kerja di luar negeri.
1: Ya, coba-coba aja, nak.
0: Coba-coba? Ibu, kerja ke luar negeri itu harus pasti-pasti. Gak mungkin coba-coba.
1: Atau kamu mau nikah aja?
0: Hah? Apa? Menikah, Bu?
1: Iya. Ya harus gimana, nak? Kami ini gak sanggup membiayai kamu.
0: Bu, dengar ya. Ikut-ikutan orang kerja ke luar negeri atau langsung menikah setamat SMA itu bukan solusi. Sekarang, Sari sedang mencoba untuk mendapatkan beasiswa, Bu.
1: Beasiswa?
0: Iya. Jadi sekarang, Ibu tenang aja ya. Banyak jenis beasiswa yang bisa kita coba. Doakan Sari agar semuanya lancar, Bu.
1: Tapi, nanti ongkos kamu pergi kuliah kan butuh uang juga, nak.
0: Ibu gak usah mikirin itu. Nanti Sari akan bantu mengolah hasil singkong dari kebunnya Bapak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Nah, kan biasanya setiap kali Bapak panen, kita hanya jual singkongnya aja. Nah, besok-besok setiap Bapak panen, kita coba buat berbagai macam makanan yang berbahan dasar singkong. Seperti keripik, atau makanan lainnya yang bisa kita jual.
1: Hah? Tapi kan kita belum pernah buat seperti itu sebelumnya. Belajar dari mana kita, nak?
0: Nah, jadi itu, Bu, yang bakal kita mulai. Kalau tempat belajar, banyak kok.
1: Tapi, kayak...
0: Ibu, Sari hanya butuh dukungan dan doa Ibu sama Bapak agar Sari bisa kuliah. Doakan ya, Bu, ya.

0: Ibu, Ibu Wati, Bu Wati.
1: Eh, iya Bu Asih.
2: Eh, Bu, keripik singkong yang kemarin masih ada nggak? Enak loh, Bu.
1: Oh, masih-masih, Bu.
2: Saya pesan 4 kilo ya, Bu. Mau pulang kampung, sekalian untuk oleh-oleh. Hmm. Besok bisa saya ambil kan, Bu?
1: Bisa, Bu, bisa. Terima kasih sudah pesan lagi.
3: Pak! Pak! Bapak!
4: Iya, di belakang, Bu. Ada apa sih teriak-teriak?
1: Ini, Pak. Syukur banyak pesanan keripik singkong kita, Pak.
4: Alhamdulillah.
1: Bapak harus lebih rajin lagi loh di kebun, biar panen singkongnya itu lebih banyak dan lebih bagus hasilnya.
4: Dari dulu Bapak juga rajin kerja di kebun, Bu. Setiap hari ke kebun, kebun lagi, kebun lagi.
1: Iya. Sekarang kita harus pikirkan, Pak, gimana kita bisa buat keripik ini lebih banyak dari hasil panen kebun singkong Bapak. Alhamdulillah bisa bantu-bantu sehari, Pak, untuk bisa kuliah.
4: Iya, Bu, amin. Semoga anak kita benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya jadi dosen katanya.
1: Amin.

0: Bu, Pak, Sari berangkat kuliah dulu ya.
1: Iya nak, kamu yang rajin ya.
2: Sari, Bapak dan Ibu tidak bersama kamu 24 jam. Kami tidak bisa awasi kamu setiap saat. Kamu pandai-pandai bergaul ya. Jangan salah langkah, kamu jadi panutan buat adik-adik kamu. Jangan kecewakan Bapak sama Ibu.
0: Siap, Pak. Nak, ini begal kamu. Hampir ketinggalan. Oh iya, makasih ya Bu. Selalu doakan Sari ya, Pak, Bu.
3: Iya, nak. Hati-hati.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama. RRI.co.id, sumber

0: ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terkini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samantha.

Inspirasi Pro 2. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejan Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di gedung sekolah teknik ST, depan markas Mobrik Kleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Radio station BTSN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, pebalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Adapun kemenangan tersebut menjadi yang pertama baginya di musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni kemarin berlangsung diwarnai dengan insiden besar pada tikungan pertama, di mana pebalap Aprilia George Martin menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, dan juga Fabio Di Giannantonio. Hanya Di Giannantonio saja yang mampu melakukan balapan setelah kecelakaan beruntun tersebut. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marquez dan juga Acosta segera menjauh dari rombongan depan, sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi ketiga. Acosta kemudian menekan Marquez dan merebut pimpinan balapan di tikungan kelima, di mana pembalap KTM tersebut sempat unggul lebih dari 1 detik hingga pada akhirnya lap kelima. Namun Marquez perlahan memangkas selisih waktu dengan mencatatkan beberapa putaran cepat. Kemudian informasi lainnya, PT ASDP Indonesia Ferry Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan sampai dengan 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Adapun kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur sekolah 2026. Terkait hal tersebut, Heru Widodo selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Tapi tenang aja, kita program kedua RRI Madiun bakal menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan penyiar-penyiar program kedua RRI Madiun yang seru lainnya. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. RRI.co.id

Okay, update informasi pertama berkaitan dengan dunia olahraga nih teman Pro 2, di mana tim nasional bola voli putri Indonesia tidak berhasil. Sayang banget harus menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan nih teman Pro 2. Adapun skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung dari Filipina. Dan pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Chandon City, Filipina pada hari Minggu 7 Juni 2026 kemarin, di mana skuad Garuda Putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Turnamen bola voli internasional ini sendiri memiliki nama resmi ASEAN Volleyball Confederation atau AVC ya, AVC Cup 2026, di mana pemain andalan Medi Yoku bersama dengan rekan timnya sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set pertama. Tapi tim lawan bermain di sini lebih efektif ketika memasuki momen krusial untuk mengamankan poin kemenangan. Di mana di situ pasukan merah putih sebenarnya sempat menjaga jarak poin ya teman Pro 2 agar permainan tetap berlangsung sangat kompetitif. Dan terkait hal tersebut, Luci Tarore selaku manajer tim bola voli putri Indonesia memberikan analisis terkait hasil pertandingan yang ada, di mana beliau menyebut bahwa performa para pemain Indonesia masih belum stabil dalam menghadapi tekanan lawan. Selain itu, banyaknya kesalahan teknis dari para pemain sangatlah mempengaruhi performa tim Indonesia sepanjang laga berlangsung. Dan kondisi ini kurang menguntungkan dan berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh lawan untuk meraih kemenangan. Dan terkait hal tersebut, teman Pro 2, ini ya, bahwa hasil minor mengakhiri tren kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih oleh tim Merah Putih. Yang sebelumnya ini, skuad Merah Putih berhasil sukses untuk mencatatkan kemenangan manis di 3 set langsung yang berbanding 1 melawan tim Irak. Untuk peluang lolos ke babak berikutnya, di dalam kompetisi ini masih terbuka lebar bagi tim Indonesia, di mana para pemain dituntut untuk segera mengevaluasi diri demi menghadapi laga penting pada pertandingan selanjutnya. Dan semoga aja nih ya teman Pro 2, harapan kita dan doa kita bahwa timnas voli putri Indonesia bisa berhasil di pertandingan selanjutnya.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Okay, teman produa, jadi kalau misalnya kamu di jalan raya, pastikan untuk mematuhi peraturan ya. Apalagi untuk saat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari. Jadi benar-benar, wah, harus patuh kalau nggak ditilang. Adapun operasi tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, di mana operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan juga tertib saat berkendara. Selain itu, langkah ini juga diharapkan bisa mampu menekan ya teman pro 2 angka pelanggaran dan juga kecelakaan lalu lintas. Terkait hal tersebut, ini akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, petugas akan memfokuskan pengawasan pada sejumlah pelanggaran prioritas. Dan pelanggaran tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun penggunaan jalan lainnya, di mana ini pelanggarannya menjadi sasaran, yang menjadi sasaran ini 1. Menggunakan telepon seluler ketika berkendara. Nah, ini buat teman-teman pro 2 yang sering main HP ya di jalan sambil berkendara. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Nggak boleh bandrean. Istilahnya apa ya kalau di, yang Nabila tahu, bandrean gitu loh. Kayak gonceng 3, gonceng 4, kayak gitu-gitu. Dan juga tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Bagi pengendara mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman, lalu melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan. Kemudian kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB, melanggar marka atau rambu lalu lintas, lalu selanjutnya menerobos lampu merah, menerobos jalur busway, parkir tidak pada tempatnya, menggunakan knalpot brong, dan juga yang terakhir adalah kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis teman pro 2. Nah, tentunya selama operasi berlangsung, petugas akan memfokuskan pengawasan terhadap pelanggaran yang masih sering ditemukan tersebut, dan penindakan ini akan dilakukan melalui tilang elektronik atau ETLE maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Dan untuk mendukung penegakan hukum, petugas akan mengkombinasi beberapa pola penindakan selama operasi berlangsung. Jadi langkah tersebut ini tuh bisa dilakukan ya teman pro 2, biar apa? Biar pengawasan itu bisa menjangkau lebih banyak wilayah. Selain menjangkau daerah, keterbatasan perangkat ETLE sendiri juga manual gitu ya. Kalau misalnya masih belum ada, ini bakal ditindak secara manual untuk mendukung efektivitas operasi. Oleh karena itu, petugas juga akan tetap melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelanggaran tertentu ya teman pro 2. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri, nantinya penindakan melalui ETLE ini bisa mendapatkan porsi terbesar dibandingkan metode lainnya, di mana komposisinya terdiri atas 60% ETLE, 30% non-ETLE, dan 10% teguran simpatik. Jadi dihimbau untuk teman-teman pro 2 nih ya, agar mematuhi aturan lalu lintas selama operasi berlangsung, dan pastinya kepatuhan ini harus konsisten gitu ya. Jangan cuma waktu tilangan aja, dan diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan ketertiban berkendara di jalan raya.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cukup sudah dari Yofi Widianto featuring Ran ya teman Pro 2, sambil menemani kamu yang lagi bersiap-siap berangkat untuk bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya. Buat teman-teman Pro 2 yang masih ada agenda di sekolah juga semangat ya. Jadi masih dengan update informasi kali ini seputar pendidikan ya, dimana sekarang kan kalau kita ingat akan menjelang tahun ajaran baru ya, tahun 2026. Jadi pemerintah di sini juga kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau mendaftarkan sekolah, kemudian mau beranjak untuk memasuki fase baru. Nah, sistem ini tuh dilakukan sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Dimana sistem ini tuh sudah berlaku sejak tahun 2025 silam dan menggantikan skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sebelumnya digunakan. SPMB sendiri dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung lebih transparan, adil, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dan dengan hadirnya sistem ini, tentunya pemerintah berupaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid yang bertujuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan SPMB sendiri mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan juga non-diskriminatif. Seluruh proses pendaftaran juga dilakukan tanpa pemungutan biaya alias gratis. Dan dalam pelaksanaannya sendiri, SPMB 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan nih teman Pro 2 yang bisa kamu pilih sebagai calon murid baru sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, 4 jalurnya itu apa Nabila? 4 jalur SPMB-nya adalah jalur domisili, jalur afirmasi yang ditujukan bagi calon murid yang dari keluarga tidak mampu nih ya ekonominya, serta penyandang disabilitas, itu masuk jalur afirmasi. Ada juga jalur prestasi yang diperuntukkan buat kamu calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ini ada jalur mutasi yang diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena memang perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Namun demikian teman Pro 2, tidak seluruh jalur itu bisa berlaku pada semua jenjang pendidikan ya. Jadi jalur prestasi misalnya tidak diterapkan pada penerimaan murid kelas 1 sekolah dasar. Dan pemerintah pun juga menerapkan kuota minimal dan juga maksimal untuk setiap jalur penerimaan, yang mana masing-masing jalurnya ini dan jenjang pendidikan itu punya kuota masing-masing. Jadi kalau di jalur penerimaan ya sesuai dengan domisili, ini kalau SD 70%, SMP 40%, SMA 30%. Jadi teman-teman Pro 2 harus banget untuk memperhatikan kuota dari jalur penerimaan setiap jenjang maupun setiap ini ya, setiap jenjang gitu kan, SD, SMP, SMA. Dan juga jalur. Nah, itu jalur domisili. Sementara untuk jalur afirmasi, di sini kuotanya untuk SD minimal 15%, minimal 20% untuk SMP, dan SMA minimal 30%. Adapun jalur prestasi, ini hanya tersedia SMP dan juga SMA ya, teman Pro 2, di mana minimal 25% untuk SMP dan SMA-nya ini minimal 30%. Dan yang terakhir, jalur mutasi maksimal 5% baik untuk SD, SMP maupun SMA. Jadi setelah memahami jalur dan juga kuota, kamu sebagai calon murid juga perlu memperhatikan persyaratan usia jenjang pendidikan yang dituju. Jadi kalau kelompok ATK ini usia 4 sampai dengan 5 tahun, kalau kelompok BTK ini usia 5 hingga 6 tahun, adapun SD diprioritaskan yang berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun. Sementara untuk SMP maksimal 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan dan telah lulus SD ataupun sederajat. Kemudian untuk SMA atau SMK ini maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan dan telah lulus SMP atau sederajat. Dan tentunya jalur domisili di sini mensyaratkan adanya kartu keluarga atau KK ya teman Pro 2. Sementara untuk jalur afirmasi memerlukan bukti keikutsertaan program dari bantuan pemerintah. Kemudian untuk jalur prestasi sendiri membutuhkan dokumen prestasi atau sertifikat-sertifikat gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya prestasi, jangan lupa untuk mempersiapkan sertifikat-sertifikatnya. Sedangkan untuk jalur mutasi sendiri harus dilengkapi surat penugasan serta dokumen
perpindahan domisili. Jadi itu ya, diharapkan calon murid maupun orang tua, kamu semuanya bisa memahami jalur penerimaan secara kuota serta syaratnya juga di pendaftaran sejak awal. Agar apa? Agar bisa mengikuti proses SPMB 2026 dengan lebih lancar dan tentunya tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan semoga aja harapan untuk berada di sekolah impian ini bisa terwujud ya teman Pro 2. Dan perlu diingat bahwa pendaftaran SPMB ini dilakukan secara daring atau online melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya fasilitasnya belum tersedia, di sini pendaftaran juga bisa dilakukan secara luring atau offline di sekolah yang bertujuan untuk menyerahkan salinan dokumen persyaratan.